0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bojok arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tengok no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Yelele, lek ngono tok aku yo iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur, tuku klambi ukuran M. Ati ambiar, gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar kota, parian Suroboyoan.

dulur-dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dinten iki dinten Rebu nggih. Ana kebo dolinan gawe kacamata. Dina Rebu dulur, ayo barengan ambek aku pantunan parian Suroboyon bareng Cak Bejo. Monggo jenengan bisa gabung di dua line telepon 561 1416 567 6923. Utawa jenengan juga bisa gabung di WhatsApp Radio Kota FM 081 750 58881. Guyonan delek seduluran, delek koncoan nanggone pasar kota. Bareng aku Cak Bejo dulur. Mangan sate kulit nang pasar Gembong sebelah stopan melbu jalan kembar. Sobat kota urip nang dunia iki ojo pelit-pelit lan ojo sombong. Bondo dunia iku mung titipan sugihati gawe urip dadi jembar. Maca koran beritai pembunuhan delek seduluran nang pasar kota dikancani Cak Bejo jam 7 sampai iku jam 10 awan.

Surabaya dulur. Dulur alhamdulillah dino iki ya untuk sampean-sampean masih paringi sehat, masih paringi kesempatan untuk bisa beraktivitas ya. Dan dulur cuaca Surabaya dino iki diperkirakan cerah berawan. Suhu udara diperkirakan mulai 27 sampai 32 derajat Celcius. Ayo benar-benar awak dewi jaga kesehatan, jaga kondisi awak dewi ya. Kayak misalnya khusus kayak sampean-sampean yang sekarang lagi aktivitas nang jobo, baru-baru lagi perjalanan luar kota, dan tetap hati-hati waspada nang dalan dulur, karena apa yang Anda lakukan berpengaruh terhadap keselamatan Anda dan juga keselamatan orang lain. Jadi misalnya pegel, wis monggo langsung mawon istirahat. Nek ngantuk leren ya, jadi juga dipaksa untuk ngantuk marono melakukan perjalanan, apalagi ke perjalanan jauh, sangat berbahaya dulur. Dan untuk sampean-sampean yang sekarang aktivitas di luar, di awak dewi harus menjaga diri awak dewi dengan melindungi diri dari paparan sinar matahari langsung ya. Gawe sunscreen, terus minum air putih yang banyak, itu kayak kesehatan awak dewi supaya awak dewi enggak hidrasi.

Dan sebagai tarif untuk agenda Surabaya dino iki ya, ada beberapa acara. Jadi buat sampean-sampean yang mungkin kepingin ngerti kondisi ataupun agenda Surabaya, nah tetep aja nang 88,1 Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya anji.

0: berkaca ya pada kasus kejadian kemarin ledakan di rumah makan nasi tempong di San Antonio. Iki bener-bener awak dhewe harus waspada ya, terutama dulur-dulur yang menggunakan kompor gas atau menggunakan gas ketika memasak ya. Pastikan pada waktu masang regulator itu benar-benar aman. Nek misali tercium bau gas, bau menyengat ya, bisa dilepas jangan menyalakan apapun ya, baik itu kompor, korek, listrik dan lain sebagainya. Dinteli dhisik sampai gas itu benar-benar hilang ya, biar gak mambu. Iki soal kejadian ini tahun yang nasi tempong itu ternyata dipicu dari ledakan gas LPG ya. Jadi LPG bocor picu ledakan di San Antonio, Surabaya. 5 orang terluka dan informasinya dari kemarin ada kurang sedikit sekitar petang boleh siji ruko rusak. Jadi saat gurungi meledak itu memang tercium bau gas ya. Jadi tercium bau gas dan ini yang mungkin gak disadari ya, baik karyawan dan juga pekerja di rumah makan tempong di San Antonio, sehingga memicu ledakan. Jadi bukan berasal dari bom ya, itu memang dari gas ya. Iki dijelaskan sampai Kapolrestabes Surabaya, Kombes Polisi Litvistul Listiawan mengungkapkan sempat tercium bau gas saat gurungi insiden ledakan di rumah makan nasi tempong Sri Dewi kawasan San Antonio, Jalan Kalisari Utara Siji nomor 62 Surabaya Selasa wingi itu lur. Insiden itu terjadi sekitar pukul 7 saat koki sedang memasak. Dan sekitar pukul 7 pagi koki sedang masak, memang sempat mencium bau gas, kemudian dalam sekejap terjadi ledakan. Dan Lutfi menyebutkan berdasarkan pendataan sementara kurang lebih sekitar ada 41 bangunan yang terdampak. Sebanyak 15 diantaranya merupakan rumah yang berada di belakang lokasi kejadian. 5 bangunan ini mengalami kerusakan parah, sementara lainnya mengalami kerusakan ringan. Ledakan ini juga menyebabkan 5 orang mengalami luka-luka. Mereka terdiri atas 4 laki-laki dan 1 perempuan. Seluruh korban kemudian mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Haji Surabaya. Dan setelah kejadian, dulur tim Jibom Gegana Satbrimob Polda Jatim diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan tidak ada bahan peledak maupun potensi ledakan susulan. Dan Den Gegana Satbrimob Polda Jatim Kompol Dian Vicky Sandiki ngomong, dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan unsur bahan peledak maupun unsur bom nanggung di lokasi. Dan menurutnya ledakan itu diduga berkaitan dengan gas yang terkumpul dalam satu ruangan hingga kemudian terpicu ledakan. Dan di lokasi petugas iki yo menemukan 3 tabung LPG berkapasitas masing-masing 50 kg, 2 tabung berwarna oranye dan 1 tabung berwarna putih. Namun Sandi menegaskan tabung LPG tersebut tidak meledak dan polisi menduga kebocoran terjadi pada bagian pipa meski sumber kebocoran masih dalam penyelidikan. Ayo ada hati ya, benar-benar dijogo kewaspadaan ya awak dewe, terutama untuk sobat kota yang memasak menggunakan gas LPG. Dipastikan benar-benar ya untuk memasang atau menempatkan regulator. Jadi gak usah panik pada waktu tercium bau gas dan lain sebagainya. Lima enam satu empat belas enam belas lima enam tujuh enam sembilan dua tiga Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum

0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kapsida aja.

0: Yohan, kota FM yang duitnya Surabaya, ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kembang kong dijakek meja. Assalamualaikum, Cak Bejo.
1: Kadang salam dicancang ambek kemiti. Waalaikumsalam. Yo nopo kabare Mbak Yati?
0: Alhamdulillah. Ayam digawe kari, kari sing ndak rasane. Kabari api-api wae, sing penting sehat awak.
1: Alhamdulillah. Sega beras iwak pitik awak waras cekelan duit. Lak ngoten
0: ta? Alhamdulillah iya. Kok ngerti sampean?
1: Ya ngerti mawon.
0: Sing kain batik Cak Bejo di Juku nang kepulceran, aku nyekel duwe Cak Bejo, seneng atiku gak karuan.
1: Ya apa? Anak yuyu dipengambek tepung terigu, saiki Mbak Yati guyu-guyu soalin nyekeli duwe 100.000.
0: Lu ngerti Cak Bejo? Kok ngerti ya Cak Bejo, ya Allah, ya Allah.
1: Kula niki sakti ngerti sak derenge pinarak ya napa. Angsal salam saking Mas Adam.
0: Alhamdulillah, waalaikumsalam Mas Adam, sehat-sehat selalu. Berarti ngene Cak Bejo.
1: Ya napa?
0: Cucuk sabun Cak Bejo iku tawat. Cucuk dukun Cak Bejo iku awat.
1: Ya napa? Duduk tawas dikemlangane celana kula niki awas soalnya bendina gawe obat moto.
0: Iya, alhamdulillah. Ya Cak Bejo, cukup tomat nang gresik Cak Bejo.
1: Nggih.
0: Awakku sehat saiki wis apik.
1: Alhamdulillah. Gawa kok. Gawa kelapa jumlahe telu gak api ya apa wong ben iso saiki nyekel dhuwit 100.000.
0: Alhamdulillah. Lagune Cak Bejo ya.
1: Lagune napa?
0: Pengkhianat cinta.
1: Loh, ngeri lagunya.
0: Ayo Cak Bejo.
1: Pengkhianat cinta.
0: Iya, Tekala Lawiki. Okay. Ya salami kae Mas Adam. Terus gaya iki Bunda Kalista, Mbak Ikan Gersian, terus gaya iki Abah Kosim, Pak Dianto, Pak Sidanto Rimbu, terus Neng Ela, ya Neng Ela, Mas Isti juga, Isti Cici Aini, sehat-sehat selalu, Bunda selamat lebak, ya wes. Hai Cak Bejo, sehat-sehat selalu.
1: Matur
0: ya Cak
1: Bejo.
0: Melaku-melaku nang pasar baru. Nang pasar baru tuku tahu. Aku lek kelingan Cak Bejo gak iso turu mergo kelingan suaramu.
1: Alhamdulillah. Matur nuwun Mbak Yati Randi Tejo sampun gabungan di pasar kota Pancuran Parikan Surabaya. Pasar kota Pancuran Parikan Surabaya. Monggo. Halo. Nggih, ada monggo. Alah.
2: Sagetan iki.
1: Lho, sampun mlebet.
2: Oh, Parikan Pantunan Surabayaan, Kota FM dandutnya Surabaya.
1: Alhamdulillah.
2: Ah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Adam dos, pundi kabari?
2: Alhamdulillah kabar sehat Cak Bejo. Ten mriki rodok mendung Cak Bejo.
1: Mendung mriki nggih sami mendung nggih.
2: Oh sami ta, mboten napa-napa nek sami niku mendung nggih.
1: Nggih rata berarti.
2: Nggih.
1: Monggo ditarik. Monggo
2: kula tarik Cak Bejo nggih dhisik.
1: Monggo.
2: Budal arisan lewat sawah. PT cilik nyemplung jambangan. Ore pisan ojo susah-susah yen gak duwe duit rungokno ae Parikan Pasar Kota cek atine seneng.
1: Oh ya temenan gak usah sedih gak usah bimbang langsung ae pasar kota.
2: Ya ojo mikir-mikir ngono iku wis pokoke gak duwe duit rungokno pasar kota lho atine tambah seneng.
1: Akeh kanca akeh dulur.
2: Wakai konco, wakai
1: Ya
2: dulur, ya
1: iya.
2: tambah seneng wis ojo
1: Nah.
2: mumet-mumet pikirane.
1: Iya, kaya cak Adam ya ben isuk sumringah.
2: Ah iki yo nopo cak pejo wis ngingeten iki.
1: Oke. Ayam ya nopo tak sik kada ta.
2: Pun pun nggih wonten ngoten niku pun kajenge wonten. Wis kula tarik malih cak pejo cek wonten kata sing tanglet malih ini.
1: Nggih.
2: Sapi ini luwe, mangane suket. Ngangeni kuwe, marai siraku mumet.
1: Mbak Sanu tadi kangen nih, dideleki foto ini mawon. Adem.
2: Angge. Adem, alhamdulillah.
1: Lanji. Lanji, lagu.
2: Ngoten mawon cak bejo.
1: Lagu ini nopo cak Adem?
2: Lagu ini niku oh, porek.
1: Napa?
2: Wis.
1: Kados niku wau ta?
2: Napa?
1: Napa? Kados si Mbak Yati.
2: Nggih, wis padha wis. Pun mboten napa-napa, anjene saking kula wae rada iku. Kula tak salam-salam nggih Titik
1: nglawan. Monggo, Cak Adam.
2: Wonten Mbak Yati. Terus wonten Mbak Ima kedua-duanya, ada Mbak Ika juga ada Mbak Ela. Alhamdulillah Mbak Ela Pak kemarin itu wis gabung terusan Cak Bejo.
1: Enjil, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah terus wonten Bunda Waris, ada Bu Slamet, ada Bu Julaika, Cici Aini, terus ada Bunda yang di Bandung itu siapa Cak Bejo? Bunda Kalista.
1: Bunda Kalista.
2: Ya Bunda Kalista ini selamat pagi. Ada Pak Sutoyo, Pak Deanto, ada Mang Ujang, ada Mas Ali ini selamat pagi sama Pak Toto. Terus ada Cak Satrio Basuki sama Pak Kasian. Pun salam kangge sedoyo Cak Bejo.
1: Nggih.
2: Kangge Cak Bejo matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Cak Adam yang ada di kawasan Ngingasi, Sidoarjo.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

Salam Tono, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Hartono di Pademangan, Jakarta Utara. Hadir Cak Bejon, salam sehat buat semuanya. Terima kasih, maturun Mas Hartono. Selamat pagi dari Medan, Bang. Pagi, Mbak Tumia. Mbak Tumia Lidawati ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Cak Bejon hadir Medan nih, Cak. Semangat bertugas, salam Rabu sehat. Selamat pagi, Mbak Reni Rentina. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat pagi, Cak Bejon. Harun Al Rasid, warga Jalan Pancing City Medan, kembali isi absensi dan sekaligus menyapa fans Pasar Kota FM dan WT Surabaya. Cak Bejo, semoga kabarnya tetap dalam kondisi sehat walafiat dan terima kasih lapor cuaca di Pancing City cerah dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Harun Al Rasid. Selamat pagi, salam sehat selalu, selamat beraktivitas. Mbak Tumiem Virgo, warga Mabar, Wonogiri, Medan hadir. Selamat pagi, ketemu dengan yang di Jakarta, Mbak Linda Watiri Tonga. Hadir Mas Bejo, selamat bertugas, salam buat semua fans Kota FM Surabaya, matur nuwun. Aba Waisel yang ada di kawasan Samplangan, Gianyar, Bali. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Bejo, waalaikumsalam. Semangat bertugas sampai tuntas, salam sehat, bahagia, dilancarkan rezeki dan sukses selalu dalam beraktivitas. Matur nuwun. Mas Fitar Moko, Sengolok Ranggoni, Riau Tembilahan. Selamat pagi menjelang siang, kirim salam buat fans Kota FM. Semuanya aja buat Mas Bejo, semoga sehat selalu. And terima kasih, matur nuwun untuk Mas Fitar Moko. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Cak Bejo. Tarik parikane, Cak Rimbu. Ya apa kabar, Cak? Sehat ya, wis segera iki, wis waras ta. Beli dukun yang pasar turi, beli langsep sama Markisa, kini aku telah sembuh, bisa ikut parian lagi karena resep obat suara medumu Mbak Ika yang luar biasa. Nah menganti tuku cincau, tuku mejo dan kertosono Mbak Ima karo Mbak Santi ngeridit panci anyar, ngilapi koyok koco. Saking senengi Cak Bejo panci ini dijak turun nang kasur saben dino. Salam semuanya aja, salam seduluran, salam asih, matur untuk Cak Gianto, sehat selalu ya Cak, seger waras.

Ragi di jalanan dukur mejo. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Bejo. Sugeng kenal kulo Pak Pak di Jumadi Miyung. Duku kebunggon nanggone Bandung saiki rebo hawane mendung. Waduh Pak di Jumadi. Sehat ki Pak di. Tuku nanas nang desa Kendung, aku kepingin panas lah kok mendung hawane gak cocok digawe Cak Bejo panas e kurang ki. Memang niki wau mulai injing hawane mendung Pak di. Enjir ini tenggong ya Pak Dinggi. Salam sehat selalu buat Pak D Jumadi yang ada di kawasan Wiyung sing saiki lagi bersiap-siap ngecat Mas Yo hawane mendung.

pertama saja alhamdulillah sahdu cocok buat gelundang-gelundung. Waduh enak ini, melemu ya Mbak Wahyu ya. Oke, ditunggu nanti. Matur suwun untuk Pak D. Jumadi. Terima kasih banyak sudah gabungan di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Bagus dulur, selamat pagi aja buat sampean-sampean yang baru gabungan atau sekarang baru beraktivitas ya. Tetap semangat untuk menjalankan aktivitas di internet ini.

Sing pasti dulur, Cina iki masih barang kula Cak Bejo nggih, rawuhe Pasar Kota Panturan Parikan Surabaya. Buat sampean-sampean monggo di dualan telepon 5614166567623. Selamat pagi Mbak Ismaniyah. Yo waduh, Mbak Ismaniyah iki sing ana nang ngone Kamal, Madura. Matur nuwun Mbak Ismaniyah. Selamat pagi Cak Bejo, Kamal Madura. Salam hormat kepada semuanya aja yang lagi gabung di Pasar Kota Panturan Parikan Surabayaan. Matur nuwun. Dan dulur sobat kita pemirsa, belakangan ini matahari semakin terasa menyengat di sejumlah wilayah Jawa Timur. Suhu udara panas nangone siang hingga sore terasa lebih panas dari biasanya. Nah ternyata cuaca panas ekstrem ini salah satunya disebabkan gerak semu matahari yang melintasi wilayah ekuator dan Jatim. Kondisi ini bertepatan dengan fenomena kulminasi matahari atau hari tanpa bayang, di mana ketika posisi matahari berada tepat di atas wilayah tertentu. Hal ini membuat paparan sinar matahari di permukaan bumi terasa lebih kuat dan menyengat ke kulit. Teriknya matahari paling terasa ketika beraktivitas di luar ruangan pada siang hari, dulur. Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika Stasiun Klimatologi Jawa Timur mengatakan musim kemarau berkepanjangan akibat pengaruh El Nino juga turut berimbas pada terjadinya kulminasi. Penyebab kulminasi berkaitan dengan El Nino, data BMKG menunjukkan ketika terjadi El Nino memang suhu nangune Jawa Timur iku munggah. Selain itu tingginya kelembapan udara membuat keringat lebih sulit menguap dan panas yang menyengat dirasakan oleh tubuh. Dan fenomena ini dulur membuat radiasi matahari lebih optimal sehingga cuaca berpotensi terasa makin panas. Teriknya panas matahari yang menyengat ke kulit, masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kesehatan dengan mencukupi kebutuhan cairan tubuh, membatasi aktivitas di luar. Dan selain itu, masyarakat juga diimbau untuk turut memantau informasi dan perkembangan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: Yowan.
1: Pasar Kota Parian Suroboyoan.
0: Alhamdulillah. Mangan kari dicampur parutan kelopo. Mbak Jainal yuk nopo. Kabare yuk nopo.
1: Alhamdulillah api-api wae.
0: Sehat ya.
1: Terasi-terasi kok rasane asin. Siwalan pahit mergoi bosok. Permisi-permisi minta izin. Mbak Jainal Bangkalan pamit masuk.
0: Nggih, monggo Mbak, pun kula buka ombo.
1: Selamat pagi untuk Cak Bejo.
0: Pagi.
1: Selamat pagi juga untuk yang lainnya. Harapan dari Mbak Jainal mudah-mudahan pagi hari ini diparingi sehat walafiat.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Lebih-lebih Cak Bejonya, saat keluarga juga kru di Kota FM.
0: Okay. Amin. Mbak Jainal pun ngopi tambah.
1: Mari ngopi ambil sarapan.
0: Mantap.
1: Mangkani iki lagi bersinergi terus lunggu mapan.
0: Nggih.
1: Capek, Jo.
0: Nggih. Napa, Mbak?
1: Nek ngukur aja menek. Kereta diseret lho ambek melaku. Meski umur ku wis tuwa, kita monyet masih berlaku. Cari.
0: Ya apa ya, cinta monyet modelnya nopo nih kumbah?
1: Lah iya, cintanya hilang lah kari monyeti, mantuk-mantuk dodo korwitan kono.
0: Nah iya, mantuk-mantuk tak diwas pegel, bah.
1: Cak Bejo, kecipir di kacamu, di lubung semut, yoke ibal sem. Jok kuatir, nang sing lemu-lemu, mesti kecemplung laut, gak kira kelem. Nek gak percaya jajalan.
0: Boten bah, kalau boten jajal, ini jarang kucolok kalau jajal, wis pendelep.
1: Nah wis.
0: Lagune napa Mbah?
1: Lagunya aku pengen begadang dua ya.
0: Begadang dua. Okay.
1: Isu-isu begadang dua.
0: Siap.
1: Soalnya semari sarapan.
0: Engko awan-awan titik begadang telu nggih Mbah.
1: Awan-awan titik ya kepanasan.
0: Nggih, matur nuwun. Mereka mendung.

0: Good morning, Munir. Selamat pagi. Ada Pak Sugeng, ada Cak Ali, Cak Toto, Cak Gelodake, Cak Gianto, Ning Sutira, Ning Sutia, Ning Dian. Kalau lagi monitor, Bapak Jono Tambrin, selamat pagi. Juga Cak Selamat, selamat pagi juga Cak Edo, Cak Aditya yang selalu damai, Cak Kasian, Ning Ela, Ning Suyati, Cak Wahid. Yang punya jaring.
1: Enjil.
0: Jaringan maksudnya.
1: Matur nuwun, Bang. Nggih.
0: Sampai murangi rasa hormat saya dan untuk semuanya dan untuk Abijo matur nuwun banget.
1: Amin.
0: Pamit turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.
1: Salam sehat juga untuk Mbak Jenal yang ada di kawasan Bangkalan Madura. Matur nuwun Mbak Jenal, angsal salam saking Bunda Waris.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
2: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum Ambesir.

0: Pasar Kota, Pantunan Parikan Suroboyoan. Halo. Oke. Pasar Kota, Pantunan Parikan Suroboyoan. 561 14 16 567 6923. Pasar Kota, Pantunan Parikan Suroboyoan.
1: Kota FM yang di Surabaya. Aku mau main bulu aja lah, aku pecut sih.
0: Oh, makan itu, sama dari keramas pun keramas lah.
1: Lo aku lo jahat, keramas pun ikut yang pintu aja.
0: Astagfirullah, makan sampai lo. Sampai merotol rambutnya.
1: Lho, ini aku sih kuncem aku aja.
0: Lho, ya kenapa.
1: Saya kuncem aku aja, iya lho, saya aduh anakku terus gak apa-apa aja. Ya apa? Lho, saking kangen ini kita.
0: Nah iya, makanya gak kelama sampai mimpi itu gak bisa melbu ini, Bunda Wari.
1: Banyak apa, Cak? Enak seger.
0: Enggi.
1: Cak Bejo, ya nopo kabarin.
0: Nang lapangan nonton bola sampai jam 4. Alhamdulillah, Bunda Waris kula kabari sehat walafiat. Bunda Waris ya nopo ya, sehat.
1: Aku juga sehat walafiat ya. Aku nek sehat walafiat nih gak ngarang tua.
0: Oh, teman-teman. Lek Bunda Waris gak sehat iso omahe sepi. Kena guyu ning ngene wis bingung kabeh wong-wong iki.
1: Aku nek wajar lho, Cak. Aku milih wak tempe.
0: Heeh.
1: Suwe Cak gak tau on air. Ya apa dulur-dulur iki kabare?
0: Alhamdulillah ngenteni sampean tok niki suarane niki lho.
1: Lho aku dinteni ya Cak takone aku dinteni wong akeh soalnya aku kan duwe utang ya. Tak wong-wong aku tak uang aja tak kene ditung.
0: Eh sampe dinteni gak muncul-muncul iki Bunda Waris sih.
1: Iya, soalnya kabeh nyalami aku ya, wong gak tau nyalami wong-wong jae ku cak utangku akeh temen aku. Ya apa lho Cak, tanganku iki mok loro ya Cak, ya gigiku 10. Tetep pegawai aku tahu bulat kan lho, 500 lho, tangan 10 lho. Kayaknya Deni tahu 500 lho, ngatasi dah.
0: Oh alah, makanya kadang tangan iku perbanan. Gih.
1: Aku kena bercanda ya Cak Dio.
0: Bercanda?
1: Okay. Iya, aku Nita Sugiarto lho Cak.
0: Niki kantornya sampean mboten buka ta niki? Kok gak ono wong blas iki? Pun buka.
1: Kak, lawange tak tutup lawangku. Mau ya antri manjang mlebuku. Si antri wong tuku mangga tak tutup aku sik giling iki giling-giling tahu.
0: Nggih.
1: Jane aku giling biasanya jam 2 jam 3 Cak.
0: Jane iki.
1: Berhubung aku mau balik kramat.
0: Lho. Kaya nek
1: aku giling iki durung ngintire iki Cak.
0: Nggih.
1: Ya wis salam iki kuat ya Cak. Lho salam ya lho tak atase bocitok-citok. Soale dulure kota FM ku. Wah, wis beribu-ribu berjuta-juta iki lho.
0: Matur nuwun Bunda Waris.
1: Tak ucap jam metu gas karo pulang hati-hati dan semoga dulur-dulur tak bejo barang fan-fan kota FM, kru-krunya kota FM bertambah rezeki. Tak dongano lancar nyambut jane, lancar sandang pangane, ya lancar rezekine, lancar duwite.
0: Amin. Nggih, Bunda Waris.
1: Terima kasih. Muga-muga besok kabeh mangunan keluarga ni pangeran.
0: Nggih.
1: Matur suwun ya, Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum request sake suwe ora jamu jamu pisan nang gembong suwe ora tau ketemu pisan di gondol wong Pak Jono Tamrin Gresik salami miara dam Ramadhani Sampang Lilik Filanda Marga Mulia Putri Widayanti Trates Ami Wibowo Rini Setiawati Bandung Mi Absari Meskan Keberan matur nuwun Pak Jono Pak Asar Kota Pantunan Parikan Suroboyoan
2: Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum. Good morning abangku.
0: Good morning tuh Bang Ucok. Matur nuwun. Tarik, gimana kabarnya hari ini?
2: Yang barisan turun.
0: Buari.
2: Yang Uti ya.
0: Iya, Yang Uti. Plus.
2: Yang Jogo Gayam itu, Bang. Enggak ono iku enggak rame loh, Bang. Loh, kota FM, Bang.
0: Temen.
2: Mbak Tari aja enggak ono iku enggak rame, Bang. Iya.
0: Masuk.
2: Lucu orang itu. Enggak mangkelan, Bang. Walaupun dia itu orang lama tapi enggak mangkelan, Bang.
0: Oke, sehat ya, Bang Ika, Bang. Mantap, Tari.
2: Mbak Ika, Mas Adam, Kak Sur, naik onta, Bang. Kak Gianto Rembo dan Pak Sugeng minta jatah. Di zaman yang modern ini, Bang, panasnya bukan main. Semua rodok wali kota, Bang. Minta air, Bang.
0: Iya, air kalian banyak kekurangan air bersih. Apalagi sekarang ini lagi...
2: Walaupun... Gerodok, Bang. Cuma sudah ada jatah, Bang.
0: Benar. Sekarang ini lagi musim kulminasi.
2: Semua butuh air, Bang, sekarang, Bang.
0: Iya, wajib itu air kebutuhan pokok. Iya.
2: Dibagi, Bang. Surabaya itu nggak sedaun kelor. Sama dengan Mojokerto. Mojokerto nggak sedaun kelor. Bu Ika, Ibu, apa? Bupati kita aja bingung. Mana rakyat tuh yang kekurangan air. Sampai bingung, loh, Bang.
0: Mau dibagi, ya.
2: Mamang Projo enggak pakai dasi untuk terima kasih.
0: Oke, lagunya apa,
2: Bang? Dalamnya sudah saya sebut, Bang, ya. Oke. Tinggal satu, Bang, yang sering ownernya tuh bagus, variannya bagus, Bang. Mbak Jainal, Bang. Semoga Mbak Jainal sehat.
0: Sehat. Oke. Lagunya apa, Bang Ucok?
2: Aku itu, Bang, ada bekas pacar, Bang.
0: Bekas pacar tadi sudah diputar.
2: Diputar.
0: Iya, sudah.
2: Ya kalau gitu Trisno Waranggono, Bang.
0: Trisno Waranggono, siap.
2: Ya, yang ranjak ya, Bang.
0: Oke.
2: Ya, untuk Bang Bejo, hebat-hebatlah air sementara. Maturun, terima kasih.
0: Maturun untuk Bang Ucok yang ada di kawasan Mojokerto, sudah gabungan di Pasar Kota Pantu dan Parian Surabayaan.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Semakin lama makin saling meluka.
2: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Walau-walau Kompas Siji Radio Kota FM masih di program Pasar Kota Pancoran Parian Surabayaan. Cuaca masih mendung ya di kawasan Citandui 14. Yuk nopo daerah sampean apakah juga mendung? Soalnya nangguni Bangkalan mau menurut laporan dari Mbak Channel mendung. Mbak Yeni Kartika, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama Kori dari Medan Sumatera Utara. Selamat pagi Bri Koming Suwerti si Bangkaja. Oh, Mbok Koming Suwerti si Bangkaja Bali hadir. Selamat pagi, salam sehat selalu.

0: Dan sebagai kita FM untuk mendukung ya komposter warga Surabaya untuk mendorong ketahanan pangan kampung. Jadi Ketua Komisi A DPRD Surabaya secara bertahap akan membagikan 200 tong komposter kepada warga. Di mana drum pengolah sampah organik iki secara sebut diberikan untuk mendukung ketahanan pangan di tingkat kampung. Pembagian tong komposter iki dilakukan kepada warga yang di Kelurahan Kedurus, Kota Surabaya. Selamat pagi Mbak Ika di Gersian, lagi mendung ya. Pak Rudi juga yang ada di kawasan Madura, matur nuwun sudah gabungan. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya, Pak Rudi, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga.
0: Sehat Pak Rudi.
1: Pasar Kota. Iya. Alhamdulillah sehat Pak Jo.
0: Mantap.
1: Loh, paspornya gorong.
0: Oh iya, paspor terek.
1: Pasar Kota Parian Surabayaan, Kota FM Dangdutnya Surabaya.
0: Mantap. Sehat Pak Rudi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngopi,
1: gimana
0: udah
1: kabar?
0: Sehat.
1: Aduh.
0: Sehat.
1: Udah dong.
0: Udah ya.
1: Gimana di sana? Di sana mendung ya?
0: Di sini mendung Pak Rudi, tadi Mbak Jenal dari Bangkalan juga melaporkan mendung. Kalau Pak Rudi di sana gimana?
1: Ini posisi saya sekarang di Tambak Asri, mendung-mendung mesra.
0: Oh, di Tambak Asri mendung-mendung mesra, mantap. Memes ya.
1: Lah iya, memes ya.
0: Oke, langsung tarik Pak Rudi, pantunan Parian.
1: Langsung ditarik, wah sih ngarang sih. Langsung ditarik Cak Bejo.
0: Iya Pak Rudi.
1: Sementing oleh lagu.
0: Ini dapat salam dari Cak Adam Ngingaswaru.
1: Waalaikumsalam. Mudah-mudahan ini salam kenal ya, belum tahu Pak Adam. Salam kenal.
0: Iya.
1: Tarik Cak Bejo.
0: Monggo.
1: Kelambi ireng loh Cak Bejo. Kombinasi ini biru. Aku loh saiki seneng mergone bojoku lemo.
0: Go becamu nang ngene pasar turu lek bojo lemu iku ngetoro lek diingoni.
1: Temenan rek.
0: Yes, ya apa. Dapat salam dari Mak Lampir, Bunda Waris.
1: Waalaikumsalam Mak Lampir. Wah, aku seneng nek iku mlebu semangat pol
0: itu lek guyu ngono.
1: Lah iya, radio kota koyo opo ngono. Ya pokoke nek untuk Bunda Waris iku seneng aku.
0: Pokoknya
1: semangat pol.
0: Iya, mlebune aja malam Jumat pokoknya Pak Rudi.
1: Lho ngono.
0: Lho, kawat nek malam Jumat ati guyu ngono iku wis.
1: Iya,
0: lagunya apa Pak Rudi?
1: Aku kepengen dengerin lagunya Tasa. Wah, enak suaranya Tasa.
0: Yang mana?
1: Tasa sing iku lho. Apa iku? Dosa apa ya? Dosa. Oh, apa iku lali aku. Ya pokoknya duet lah karo Gary yo.
0: Siap.
1: Aku seneng ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, bisa nitip salam ya?
0: Monggo Pak Rudi.
1: Salamnya yang tadi Bunda Waris ya. Ada Pak siapa? Pak Jainal ya.
0: Pak Jainal
1: Madura ya.
0: Pak Adam.
1: Pak Adam juga. Terus ada sing lemo-lemo. ada Mbak Ella di Prigen ya. Terus juga ada Bunda Sutira. Ada juga siapa lagi ya?
0: Siapa?
1: Di Randu Tejo gitu, Mbak Tati Arjo.
0: Mbak Yati Randu Tejo.
1: Mbak Yati Randu Tejo. Ada Wong Ganteng, Mas Aditya. Lagi kerja paling itu.
0: Iya.
1: Oh ya, untuk semuanya ya, Pak.
0: Wajah semuanya ya. Siap.
1: Salam hormat dari Pak Rudi.
0: Itu.
1: Untuk Cak Bejonya, mudah-mudahan tetap semangat,
0: amin.
1: Sehat terus,
0: amin.
1: Rezekinya akeh, sampai munggah gaji.
0: Amin ya Allah.
1: Tak tunggu ya lagunya.
0: Nggih, matur nuwun Pak Rudi.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Pak Rudi yang sekarang lagi ada di Surabaya ya, mungkin lagi berkunjung keluarga, silaturahmi atau kerjaan, tapi pasti tetap semangat bersama Radio Kota FM Dangdut Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Walau-walau kau masih cerah di Kota FM Dangdut Surabaya dulur, ini kabar gembira gaya warga Jawa Timur umumnya dan Surabaya khususnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan rangkaian kegiatan hari jadi ke-81 Jatim yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga menghadirkan

maka kita berkolaborasi seluruhnya dari semua OPD. Mengusung tema Jatim Unggul Maju Berkelanjutan, Lilik menjelaskan bahwa berbagai keunggulan yang dimiliki Jawa Timur harus menjadi modal untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Jawa Timur ini duwe berbagai potensi unggulan dulur, mulai toko sektor pertanian, sumber daya manusia hingga inovasi. Khusus bidang inovasi, Jawa Timur kembali mengirimkan sekitar 1.200 inovasi untuk kompetisikan tahun ini. Dan salah satu wujud berupa layanan servis kendaraan gratis yang digelar Dinas Pendidikan Jatim pada 8 Oktober, kurang lebih sebanyak 8.100 sepeda motor ditargetkan mendapat servis gratis secara serentak di 350 SMK dan mitra industri di seluruh Jawa Timur. Dan Sobat Kata FM, layanan dibuka pukul 8 sampai pukul 15.00 di bengkel SMK terdekat yang berpartisipasi. Program itu sekaligus menjadi ajang memperkenalkan kompetensi siswa SMK di bidang otomotif sebagai bagian dari implementasi pendidikan vokasi berdampak. Dan selain servis kendaraan, Pemprov Jatim juga menyiapkan pemeriksaan mata dan pemberian 1.000 kacamata gratis bagi guru TK dan RA pada 11 Oktober di Islamic Center. Para guru penerima akan menjalani pemeriksaan mata terlebih dahulu dan kacamata kemudian dibuat berdasarkan resep hasil pemeriksaan dengan standar optik. Rangkaian ulang tahun Pemprov Jatim ini juga mencakup salawat bersama Habib Syekh pada tanggal 7 Oktober. Dino iki dulur,

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Walau-walau masih cerah di Kota FM dan di Dutai Surabaya. Selamat pagi. Adus kum-kum nang Sidoarjo, adus kum-kum terus, gak kadu entah. Assalamualaikum Cak Bejo, soalnya gak ada tinggali. Yo, silani wedok kabeh. Ditarik, makan pelem nang pinggir kali Cak Giantong Alam sampai aku lali nagih utang. Salam jamel semua mamon bro, sampai Cak Bejo, matur nuwun untuk Mbak Santi Salala. Tuku gam-gam iki teko Mbak Ima iki ya. Tuku kembang kum tak dekek ndukur meja. Assalamualaikum Cak Bejo. Pariane ditarik mangan rujak nang ndukur ondo. Cak Gianto gondok enggak diajak rujakan soalnya Cak Gianto gak teko-teko. Salami damel Cak Sur, Cak Gianto, Cak Miskan, Cak Samsuri, Cak Adam. Cici Aini, Mas Ari, Sambi Kere, Mbak Ika, Mbak Ella, Samsul dan keluarga matur nuwun. Pres tanpa terkecuali. Terima kasih ya Mbak Santi Salala. Dan juga Mbak Ima, iki ngene lho akibatnya kakek adus kum-kum iki, plu-plu ya. Semangat ya Mbak ya, sehat selalu. Matur nuwun dulur-dulur masih di program Pasar Kota Pancuran Pariam Surabaya. Tetap semangat di hari ini di Norbu.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum yang lahir dari peristiwa kelam di masa lalu. Peringatan ini tidak sekadar menghadirkan cerita sejarah, melainkan juga mengandung pesan yang mendalam mengenai betapa berharganya dasar negara. Akar dari Hari Kesaktian Pancasila berawal dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau dikenal sebagai G30S. Malam itu, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Jenazah mereka kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Para tokoh yang gugur seperti Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Pandjaitan, Mayjen Sutoyo Siswamiharjo, serta Kapten Pierre Tendean yang kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi.
0: Mengenang sejarah bersama

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Siji Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Terima kasih banyak untuk Sobat Kota FM masih terus ya gabungkan di Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan. Ojo lali dulur ya, tetap jaga diri, jaga kondisi. Ben awak dhewe gak dehidrasi ketika awak dhewe terpapar sinar matahari langsung.

0: Sebagai kita peng kang sampun ngajari kula mulai jam itu atas jam 12 siang kula badi tamit pamit nggih ngapunten sanget mbok menawi wonten salah-salah kata salah ucap. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kagungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.
2: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isuk-isuk rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
2: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
2: Wah, iya suan, Mbak.
0: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh. Namun, di ruang-ruang tunggu puskesmas dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Mengapa kota-kota yang jauh dari cerobong pabrik besar pun ikut terdampak? Riset Indeks Kualitas Udara Global menunjukkan, polutan mikroskopis atau partikel debu halus PM2,5 kini melayang melampaui batas kota. Di musim kemarau, tak ada hujan yang mencuci atmosfer. Asap jutaan kendaraan bermotor, debu jalanan, hingga pembakaran sampah terbuka terperangkap di permukaan tanah dan melampaui batas aman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Praktisi kesehatan Dr. Khoirul Mufid menjelaskan, udara kotor di masa kemarau dan pancaroba inilah yang menjadi mesin utama penyebaran penyakit dan bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu.
4: Ya, jadi infeksi saluran pernapasan akut-akut itu artinya mendadak, Mas. Itu terjadi dari mulai dari atas sampai ke bawah ya, dari mulai dari hidung sampai ke hingga paru-paru. Jadi dan ini sangat mudah menular, Mas, terutama pada keadaan cuaca yang kurang baik ya. Terutama pada terjadi pada musim-musim pancaroba atau pada saat terjadi kualitas udara yang kurang baik ya. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, Mas. Jadi bukan kok untuk orang tua atau orang-orang yang hanya anak-anak, atau ini bisa mulai dari anak, dari bayi sampai orang tua ya. Dan ini akan berisiko pada orang-orang yang penyakit tertentu ya, misalnya anak-anak, kondisi kurang baik isinya, atau orang yang punya penyakit komorbid ada jantung ya, atau mungkin pada orang-orang yang dengan daya tubuh yang sering lemah ya.
3: Secara medis, paparan debu dan polutan secara terus-menerus akan melumpuhkan rambut-rambut halus penyaring kotoran di saluran nafas kita. Ketika benteng pertahanan alami ini jebol, kuman yang melayang di udara bebas masuk ke paru-paru. Dr. Khoirul Mufid mengingatkan, ISPA punya spektrum yang luas, mulai dari pilek dan radang sinus, hingga infeksi saluran nafas bawah. Penanganannya pun sangat bergantung pada pemicunya. Apakah murni karena virus atau sudah ditumpangi oleh bakteri?
4: Jadi penyakit di dalam itu banyak sekali, seperti radang pada orang pilek, batuk itu termasuk ISPA ya. Kemudian radang pada sinus. Sinus itu suatu apa namanya infeksi pada hidung rongga di dalam tenggorokan atau mungkin kerongkongan ya. Termasuk COVID itu termasuk bagian daripada ISPA juga ya. Dan ini penyebabnya sebetulnya yang secara garis besar itu ada dua ya Mas. Oleh karena virus ya, dan satunya bakteri. Karena ini disebabkan virus kan bisa sembuh sendiri ya, asal anak orangnya yang sakit itu istirahat, kemudian panas diturunkan panasnya, batuk dikeluarkan dahaknya ya, pilek dihilangkan pileknya, mudah-mudahan bisa sembuh ya. Tapi kalau misalnya bakteri itu mungkin lebih sulit lagi Mas. Jadi kadang-kadang panasnya itu agak tinggi ya.
3: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan, tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain

0: itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
0: Ideologi bangsa tetap kokoh di bawah naungan Garuda.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum ambesir.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvu Family Body Wash.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvu Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvu. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvu Family yang melindungi. Nuvu Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Sobat Kota sudah tahu belum bahwa Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pembubaran PKI dan penumpasan unsur-unsur komunis di Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang kuat dan tak tergantikan.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kota Langgi. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.
2: Loh, kenapa ini siang-siang kok nangis?
3: Aku overthinking.
2: Loh, overthinking kenapa?
3: Ternyata pacarku masih di

0: digoda sama mantannya.
1: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
0: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
1: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
0: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat siang Sobat Kota, jumpa lagi. Semalam jumpa Rani di Dendang Surabaya. Kalau siang jam 12 sampai jam 15 waktu Indonesia Barat, berarti Rani wajib untuk mengajak Anda goyang digoda, digoyang dangdut. Merequest lagu-lagu dangdut viral dan juga ambiar kekinian. Kesayangan nih Sobat Kota. Tante nih gabungan nih ya, yang sudah dengerin via analog 88,1 FM atau streaming on ears dan juga website Kota FM.

0: ingin bersamamu, gitu ya singkatannya ya. Ada siapa nih yang sudah ramai di Jalur On Air? Yang kemarin udah gabungan sama Naya Nika, off dulu ya. Jadi dikasih gantian dulu sama yang lain biar penelponnya, biar apa namanya, gantian begitu. Halo, selamat siang. Digoda.
1: Digoda. Asik lho, Rek.
0: Asik lho, Rek. Alhamdulillah namanya aman di buku enteng-enteng. Jadi monggo pinara Mas Adam.
1: Monggo, yeah, alhamdulillah. Bespundi. Oh, apanya bagaimana ini, Mbak?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Iki mang aku mari maem tadi semangat kate siaran aku.
1: Oh, alhamdulillah. Buat apa kalau sudah makan. Kalau punya makan ya makan dulu gitu aja.
0: Karena asam lambung itu sepele, tapi lek wis kadung sakit, waduh, cedek nyawa.
1: Betul sekali. Karena saya ini ya punya lambung. Jadi saya sakit lambung itu beberapa bulan ini belum minum kopi.
0: Oh iya, betul, memang kopi juga agak ini apa namanya, landep nang lambung. Jadi
1: betul sekali ya, pedes enggak boleh, terusan kecup ya enggak boleh.
0: Nggih.
1: Ngene aja mangan opo siapa wis aku sementara besok-besok nek selaras esuk ngopi maneh.
0: Insyaallah segera sembuh. Amin.
1: Nggih, amin.
0: Ya napa iki enak iki, tak puterno lagu apa ini monggo.
1: Aku kepingin sampai naik punya nyanyi aku taruh ngene.
0: Napa niki lek isok lagune? Napa?
1: Apa jenenge isok ae pokoke gak?
0: Lagune sing iso aku apa ya iki ya, sik tak golekno. Bahasa Jawa apa bahasa Indonesia?
1: Bahasa Indonesia ya.
0: Bahasa Indonesia.
1: Pokan batak kota sabarita
0: anu ae ta, apa ku jenenge sik. Salame monggo dulu, boleh aku nek golek lagune.
1: Salamnya untuk Mbak Ima, kedua-duanya ada Mbak Ika, terus ada Mbak Ella. Bunda Waris ini selamat siang. Terus ada Bu Selamat, ada Mbak Yati, terus ada Mbak Yanti. Lagi pantau ini selamat
0: Mbak
1: siang.
0: Mbak Yanti
1: ada Bunda Farha, Bunda Fatona, ada Bu Julaika yang ada di Gedangan ini selamat siang sama Cici Aini. Terus ada Pak Sutoyo, ada Pak Dianto, juga ada Mas Wahid. Iya, gue sering lupa gue Mas Wahid ini.
0: Iya, Mas Wahid.
1: Iya, Mas Wahid ini juga selamat siang. Terus ada Pak Jono Tamrin, ada Bu siapa itu? Nah, yang di Sukodono itu siapa?

0: Di Sukodono, Mama Eli Agustinca
1: Oh ya,
0: ada
1: betul.
0: Pekarungan
1: Mama
0: Sukodono.
1: Eli, ya. Mama Eli Agustinca, ini selamat siang. Terus sama apa, Toh Yibi? Wis, salam untuk semuanya saja. Lagu apa ternyata, Mbak?
0: Ayo,
1: Ada.
0: iki ono macem-macem iki. Saman milih ono cinta berpayung bulan, hanya cinta yang kupunya mawar putih.
1: Cinta berpayung bulan,
0: Cinta berpayung bulan aja. Siap. Terima kasih, ditunggu Cak
1: mulai
0: Aden.
1: alhamdulillah. Matur suwun, Mbak Rani.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Mas Adam yang ngawiti ya, nomor satu dari Waru Sidoarjo. Halo, selamat siang digoda.
2: Sama wong ayu, asik lho, Rek.
0: Asik lho, Rek. Mari wong ganteng saiki wong cantik sing melebu. Alhamdulillah.
2: Oh.
0: Iya, jadi cowok
2: sehat,
0: cewek. Sehat Mbak Ima, Mbak Ima juga sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat Mbak. Pagi malam lah aku nggak bisa masuk.
0: Oh lah iya. Padahal.
2: Tidak tari ya nggak bisa masuk. Dilarang nggak bisa masuk ya Allah, ya Allah.
0: Padahal ngerungok norek medenteng nggak bisa masuk ya Allah.
2: Iya. Sampai ngadu-ngadu loh nggak bisa masuk.
0: Rezeki ini berarti ngenteni dino rebu.
2: Iya. Kemarin itu masuk terus Mbak Rani enggak terima telepon.
0: Iya, makanya itu.
2: Terakhir itu lho, enggak terima telepon.
0: Kala dhisik aku Mbak Rani karo Mbak Ima jarene Cak Ambon iki lho.
2: Ae Cak Ambon jenenge sare pencet ta?
0: Iya, kaya aneh.
2: Lho iki aku mrengges pencet lho ambek Pak Kloto.
0: Lho, lah kok enak temen rek. Ya Allah sedepe.
2: Entahlah. Mrengges Kloto ambek pencet.
0: Wes wes iku saweker masalah.
2: Nggih, Mbak Rani,
0: anu,
2: lagu.
0: Lagu apa?
2: Perahu layar lagu sing rancak.
0: Oke, perahu layar yang terbaru sing rancak ya.
2: Tapi kan nanti tinggal malam nggih.
0: Oh iya, puterin. Nanti tak puterin jam 1 ya, jam setengah nggih.
2: Salame Kak Ambon, Kak Adi, Kak Dia.
0: Cak Adam
2: ya. Cak Adam itu biasa ya bu, apa itu Pak Marcel itu.
0: Emang
2: ngejang biasa kok anu emang ngejang bu.
0: Iya betul.
2: Emang
0: masuk
2: emang.
0: Ya.
2: Masuk air, pas emang datang ada no. Terus Koko Heri, terus si Aini masuk jam berapa? Bunda Ati yang kan sudah di lidah yang ditante sama Bunda Waris. Terus ada Bunda Fatona, Bunda Farhan, Bunda Julaika, Mama Ali Agustin, Mbak Wahyu, Mas Ali Supriyadi, terus apa ya, Mas Agung. Yang ada di Sentong Margomulyo semuanya bersaja, yang ada di Bali, Mojokerto, yang ada di Madura semua beres. Oh, Papa maksud saya sama Raffi Asmat Mui Benongo. Kedua ya kemauan Mbak Rani. Mbak Rani, jangan lupa minum air putih yang banyak.
0: Siap, terima kasih.
2: Kalau apa itu lambung itu jangan makan rawon dulu Mbak Rani. Kalau aku makan rambung itu, rawon itu lambungnya kumat.
0: Oh, keluar aku mungkin ya.
2: Kalau saya itu kalau makan rawon itu lambung saya itu langsung kumat. Jadi nggak pernah makan rawon. Kalau mau makan rawon, minum obat dulu, obat lambung.
0: Oke, siap. Terima kasih Mbak untuk infonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah absen gabungan di siang hari ini.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lorek.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik loh, Rek.

0: Masih kecil, nganterin kita ke menit 57 lepas dari jam 12 siang. Sangat terik sekali. Saya sapa dulu Mbak Rani, cari nih Mbak Serintil. Siang Mbak Serintil, ya apa kabari Mbak Serintil. Ada juga Cak Juma Dilas yang wingi wis gabung masuk. Jadi hari ini chat aja beliaunya. Digoda salam kenal untuk fans kota yang belum kenal, seperti Mas Adam, Mas Wahid dan lainnya. Dan salam buat semua pendengar Kota FM tanpa terkecuali buat Mbak Rania, semangat terus, jangan pernah capek. Nggih. Matur nuwun Cak Jumadi. Siap, selamat bekerja kembali. Ada juga Mbak Wahyu yang pantau sambil ngomong, Dek Firzan. Si kecil lagi umek sama radio, jarane delok niku lho diglandoti saloni. Salamnya buat Juragan Dawet, ada Mbak Diandra, Kakak Wahyu, Supriyadi, ada Om Heri, Mbak Rucu, Ci Ana. Salam juga buat Bunda Ani dan semua kabeh. Beres lagunya kalah weton. Ini salamnya buat semuanya aja pokoknya, katanya Mbak Wahyu Jivana. Halo si kecil, lagi di umek kayak radio nih ya dek ya. Ada juga selamat siang Juragan Dawet. Nah, request yang hari ini adalah Air Mata di Hari Persandingan. Salamnya buat suami yang lagi jualan di Pasar Kidul, Bangil Pasuruan, semoga lancar terus rezekinya. Salamnya kayak Cak Kasian, Cak Gianto, Cak Sur, Mbak Ella dan Mbak Ima juga yang tadi gabungan, Pak Jumati dan semuanya seduluran saklawase. Awase krek. Nggih, iki dulur siji iki sing nyempil nang Pasuruan nang Bangil iki. Selamat siang juga. Semoga lancar dagangannya ya. Ada es dawet cincau Temanggung sing awenak ngono ning kono. Mungkin warga Bangil Gempol Pasuruan kalau merapat di daerah Pasar Kidul Bangil Pasuruan boleh mandek nang lapake Mbak Diandra dan suami. Halo, selamat siang Digoda.
1: Goda masik lho, Rek.
0: Awasik lho, Rek. Ya napa kabare?
1: Alhamdulillah.
0: Maaf ya, Mbak Rani. Jarene lho, jarene. Cak Ambon lagi nyempil nang nisare wat mangga ta, jare Mbak Ima.
1: Manggae nek kopi sing terus Mbak Rani. Klondang, klondang, jano dulu-dulu ana dulu-dulu nek lakon ngomul
0: ya. Iya. Mangane ku temang Mbak Ima kajowan jarene lagi nyambel pencit soale. Sudah makan siang napa dereng jenengan cok sampai lali telat mak.
1: Alhamdulillah menune sego jasung
0: ngono. Duh rek senenganku rek. Wena iku.
1: Wasin. Ono kulupane telo. Dicampur bali tahu. Masyaallah.
0: Beh istimewa insyaallah berkah wis seger nikmat waras. Mana. Iya nah, seger waras.
1: Seger waras iku wena barani
0: nikmati. Iya, makanya itu. Sing penting jaga kesehatan di era panas yang luar biasa ini. Enaknya tak demno iki ambek lagu napa niki?
1: Lagune sing lagi viral apa salah aku ya barani ya?
0: Apa apa salahku? Apa sih jenenge iku? Salah apa?
1: Ya, salah apa?
0: Sudah siap ya. Lagunya. Monggo salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat yang pertama Mas Adam, Mbak Ima, Mama Lili, terus Serintil, Pak Edo, Pak Kianto, Samsul, Aditya, Bunda Sriana, Bunda Diandra, Mama Lili, terus Pak Almanu, Damiskan, monggo Damiskan, arang-arang itu ya, Damiskan.
0: Iya. Jarene Cak Jumadi, salam Cak Jumadi, pripun kabare Cak Jumadi las iki wiyonge.
1: Okay. Monggo Cak Jumadi.
0: Wingi wis mari on air soale, dadi
1: sampun on air.
0: Wingi dadi saiki sone mek. Alhamdulillah. Teng WA tok niki. Nggih, salamnya buat siapa lagi, Cak Mun?
1: Daya mawon, Barani.
0: Nggih, siap, terima kasih.
1: Semoga diberkahi kesehatan dan rezeki kang barokah.
0: Amin, matur nuwun.
1: Dipepeaken dugi bala lan musibah.
0: Amin.
1: Untuk Barani nya, jaga kesehatan.
0: Nggih.
1: Terima kasih lagune tak tunggu nang telpokane pencet iki wae, Mas.
0: Nggih, siap. Matur nuwun.
1: Nggih, Bu, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Cak Ambon dari kawasan Menganti, Sobat Kota. Jare nih Mas Wahyu Supriyadi, aku tomot goyang pun, wong wasik tarik sis. Lah iya, tarik Mas Wahyu. Ditarik rezeki nih yo, ben lompok ya. Berpayungkan sinar matahari lah iki duduk berpayungkan bulan koyok lagu iku mang, Masya Allah. Iki lagu sing viral apa sih rek? Ini loh, salah satu lagu yang berjudul Salah Apa. Ada Ajeng Febri ya bersama RC Music. Dirilis September 2026 kemarin. Spesial ya buat kakak Mas Jinan juga yang mungkin masih mendengarkan. Ada juga David. Ora iso ngapusi tapi iya nanti diputerin ya. Sabar dulu. Ada Rika Herlina juga, selamat siang.

Selamat siang juga untuk Mas Heri di Citraland. Selamat siang. Lagunya Larang Udan, ditunggu aja. Salamnya FKS Beres tanpa terkecuali. Matur nuwun, selamat bertugas juga dan beraktivitas ya Mas Heri. Miss Ella juga dari Pandaan, lagunya Cinta Lahir Batin. Titip salamnya buat Cak Adam, Mas Rizal, ada Mbak Ima dan kedua-duanya. Serta salam juga buat Mbak Dian dan kesemuanya. Terima kasih Mbak Ella.

Lagu Salah Apa adalah lagu dari Ipang, Sobat Kota. Ipang ini adalah artis yang memang selalu mengeluarkan lagu-lagu slow rock pop. Dan Salah Apa dirilis pada tanggal 9 Februari 2026. Dirilis sebagai bentuk single di bawah naungan label Ipang Pro. Penciptanya adalah Gus Padiana. Salah apa? Lagu tersebut mengangkat kisah percintaan, ketulusan, dan juga perpisahan yang sangat menyakitkan. Ketika merasa rapuh dan terluka, sebenarnya kita tidak harus berpura-pura kuat, melainkan perlu memberi diri waktu untuk beristirahat dan juga menerima emosi tersebut. Dan ada beberapa langkah bijak yang bisa Sobat Kota lakukan saat menghadapi masa-masa sulit, seperti validasi perasaan aja. Jadi izinkan diri kita itu untuk bersedih, bahkan menangis kerapuhan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa Anda adalah manusia yang memiliki rasa. Kemudian kita juga gak boleh berhenti berpura-pura ya. Maksudnya berhenti berpura-pura. Jadi jangan memaksakan diri kita untuk selalu terlihat baik-baik saja di depan orang lain. Kadang kita sudah berusaha menghargai perasaan orang lain tersebut yang menghancurkan perasaan kita. Jadi tidak ada salahnya ketika kita harus berkata sejujurnya pada diri sendiri ataupun orang tersebut mengenai apa

yang kita rasakan gitu. Kita pun juga harus time to heal atau memberikan waktu. Karena penyembuhan membutuhkan waktu dan tidak bisa dipaksakan terjadi secara instan, maka nikmati proses pemulihan secara bertahan. Ada banyak, tapi nanti kita bahas lagi ya. Dan kita lanjutkan ke lagu-lagu berikutnya. Tapi Rani juga mau menyapa kembali, ada Mbak Novi, ada Miss Novi, selamat siang. Kemudian juga ada Mas Jinan. Selamat beraktivitas dengan teman-teman ya, sendiri atau sama tim nih. Semoga lancar terus usahanya. Ini lagi nyetak atau nyablon kaos apa gitu, bonek slankers. Wes mantep. Lanjut bersama Rani masih di program Digoda, Digoyang Dangdut. Asik loh, Rek.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Awan-awan, enake lapo yore?
5: Enake ngrungokno digoda, digoyang dangdut, asik lho rek.
6: Sing legowo ya mas.
7: Tetep legowo. Tetep wong anake ora duwe gur kalah ya.
6: Iki kabeh pilihane wong tuaku.
7: Omong-omong.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS.

0: dengan konsentrat lebih tinggi dari kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kapsida aja.
3: Digoda, digoyang dangdut, asyik loh, Rek.

0: Inspiratif Single Kota FM.
1: Sobat Kota, Brian Suparta adalah penyanyi dan penulis lagu asal Kepulauan Aru, Maluku, yang kini berdomisili di Surabaya, merilis single yang menangkap momen ketika ketertarikan disampaikan lewat tatapan dan isyarat sederhana. Lagu ini menampilkan sisi Brian yang ringan, hangat, playful, dan mudah diterima oleh pendengar yang ada di Indonesia. Ini dia eksklusif single Kota FM, Kode-Kode Mata, Brian Suparta.

0: Jangan lupa dengerin dan request lagunya terus hanya di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.
1: Digoda, digoyang dangdut, asyik loh, Rek.

0: Waduh, sembarang ono we si ginang program digoda ya. Karena banyak banget lagu-lagu yang enak-enak, seru-seru. Rani coba aturkan buat semuanya aja. Seperti Kalah Weton, ada Pupu Sing Nelongso, juga ada Ai, Di Mana Kamu, Garos, Rek. Halo, selamat siang digoda.
1: Digoda wasik, Rek. Selamat siang Mbak Rani, wong aji, wong seksi, wong
0: seksi. Iya apa re, aku kangen nang guyu renyai si cantik iki lho. Pripun kabare, sehat nggih?
1: Kangen gak kremrene mbok sijabange aku po nang Kota Baru ngono.
0: Iya lah iya, Kota Baru. Tempatnya Bunda Waris gitu.
1: Gunungnya bermeja.
0: Ya apa? Iki wis goreng-goreng ta wis.
1: Rumah Bunda Waris.
0: Ihir.
1: Dong tahu bulatnya buat Mbak Rani.
0: Asik.
1: Gimana punya kabar Mbak Rani?
0: Alhamdulillah sehat pangestu, luar biasa.
1: Pokoknya Bunda Waris yang melepuh mbak sak pasar temen si Warani.
0: Ya temenan lah yo iku. Istalah rame pokoknya yang melepuh Bunda Waris. Ya apa iki nae tak puterno lagu apa iki ambek aktivitas iki.
1: Wis pokoke aku iki sembuwuan nang gelem sare kota FM iki lho, pokoke lagune ku mbok nikmat nikmat koyo nikmate tahu bulate Mbak Waris.
0: Oh ya jelas, Mas yo kalah guri lagune kriuk tapi namanya tahu ne kriuk.
1: Iki ya wae, lagune sing janggae.
0: Apa iku?
1: Kabiku.
0: Oh, lagu India, iya. Kabiku sih, kabigam.
1: Semuanya aja ya. Buat saudara-saudaraku semuanya fan-fan Kota SM, grup-grupnya Kota SM. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin.
1: Dan semuanya semoga besok kagak ana iso lunga kaji kau kabeh kok.
0: Amin.
1: Jare wong mburi ki lho,
0: lah yo siap gerak oleh salam teko Bunda Julaika niki lho Bun.
1: Bunda Julaika. Aku kok ngono ya tinggal ibu arek sing ngomene. Ngene iki lho karo gontange niki yo ngucalno timbo, ngucalno tau bulan ngimbo lho. Semuanya terima kasih dan selamat siang.
0: Selamat siang. Oleh salam juga teko Mas Adam titip salam wis iki tak sampekno sik.
1: Sama-sama, Mbak.
0: Mas Adam Waru.
1: Oh Mas Adam, terima kasih salamnya wong ganteng, masih garam pokoknya anak yang ganteng.
0: Iya. Ono Pak Rudi, pisan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lewong si jiki gua bongannya nih remwami. Selamat siang Pak Rudi dari Madura. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Ada juga beberapa sobat kota yang lain. Selamat siang digoda.
2: Digoda. Wasik lere re.
0: Ya apa? Lale laute asat aku numpak oper ono gak sida numpak perahu layar laan.
2: Lah mangkane iki akan yo ping lek perahu ne rano. Numpak mobil damkar cepet nyampe.
0: Numpak mantar kelone aku ning dukur dhewe dicancang.
2: Lah yo mudun mburi pas.
0: Ayo mudun mburi pas wis langsung njojok nang jeding weso-weso dhisik.
2: Lah mangkane.
0: Bunda yo napa? Sehat selalu nggih, semoga lancar rezekinya.
2: Alhamdulillah sehat walaupun cuaca di Surabaya pol
0: temenan. Hari Minggu aja kemarin sampai 40 derajat, terus kemarin sore itu 36. Hari ini Rani masih belum ngecek ini, tak cek kemarin ini piro iki panas. Wow.
2: Minum sampai tak satu galon loh cuy, piye iki.
0: Makanya itu.
2: Wes, salah. Diimbang minum vitaminnya juga, C.
0: Iya, vitamin, vitamin C. Yo, termasuk.
2: Vitamin C kayak tanah, jeruk. Lah, itu kan sing bakal vitamin full banget iya. Itu. Ya dewe tapi ye.
0: Termasuk vitamin
2: genom.
0: Aku tapi maunya vitaminnya vitamin C yang lain, Bunda.
2: Iya, ambil vitamin D ya, C.
0: Vitamin C-nya caci cayang.
2: Terus vitamin D sing akeh.
0: Vitamin duit. Amin, amin. Lagunya apa ini? Tak siapin dulu.
2: Lagu yang udah di playlist apa sih? Katanya sing rojak-rojak bingung atau melo aku.
0: Iya, ini ada beberapa seperti Terkesan. Terus ada tadi Kabikusi Kabigam, terus Tak Siapin juga. Ini ada ini juga ada lagunya Adakah Kenyamanan di Hatimu atau Mutiara.
2: Terus, oh ya, yes, Mutiara iku yes, pasti okay. Nyaman soalnya lek sing ding kareke.
0: Iya, siap. Mutiaranya sudah siap. Salamnya buat siapa ini?
2: Ada Mak Waris tadi ya, yang suaranya menggema sak Surabaya. Mm-mm. Terus ada Mas Wayu Supri, Mama Gemes. Ada Mas Heri Citralennya juga, Pak Popisang. Terus Mas Prapto sing duwe embong iku, Ce.
0: Super ya, Rio.
2: Mbak Diandra TV. Sabar Mbak Diandra TV arep OTW rono sik golek dino jare Cak Wahyu.
0: Iya, golek dino sik ben gak kalah weton.
2: Nah, mangkane iku. Wis penting padha sehat selalu, cecine juga sehat selalu, Mas yo wirawiri. Surabaya lumajang pokok tetap sehat.
0: Insyaallah. Amin.
2: Spesial buat Kang Masku sing nyok sebelah iki. Sehat selalu juga.
0: Amin.
2: Yuk kita aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak bundaku sayang yang sudah telpon via WhatsApp call. Terima kasih. Jadi kalau misalnya Sobat Kota pulsanya kok lagi habis ya gitu, belum bisa telepon seluler di 0315611416567692323. Sobat Kota tetap bisa telepon melalui WhatsApp telepon ya, 0817505881.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak. Yeay!
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvu Family Body Wash.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Digoda, digoyang dangdut, asyik korek.
0: Di Duryo Rejo, dari pagi redup, tapi 35 derajat. Semangat terus ya, sambil menggantikan.

ada Rika Herlina, Mbak Wayu, Dek Firzan, Bunda Julaika, terima kasih juga. Mbak Serintel, ada juga Pak Rudi di Madura, Mbak Novi, Mas Adam, Miss Ella, Mas Heri, David, Cak Jumati, Miss Ika di Jalan

sampai dikirimi aku stiker gift sakno lo ya, sampai kudanan kerinan ngono. Ada Cak selamat juga lagi pantau Nganjuk bergoyang. Ada Cak Satrio Basuki dari Nganjuk Kota Angin alias Kota Bayu Nganjuk. Hati-hati nge, Cak selamat, sehat selalu. Mas Kris Mantoro terima kasih juga. Digoda asik re, titip lagu dangdut bernuansa Oktober Inggris Halloween night. Someone like you bersama FKS Nganjuk Lamongan hingga Kenjeran. Miss Rani semangat beraktivitas ya. Sebenarnya aku pingin Ceraninya nyanyi nuansa Inggris dangdut. Oke. Besok Rani siaran Trika, besok Rani nyanyiin ya. Apa? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Ngono ta? Tapi versi koplo besok deh, spesial buat Rika Erlina yang selalu setia listening me on www.kotafmsurabaya.id. Terima kasih banyak. Ket mang, aku iki gak mau coba Facebook daripada diprotes yo. Ya wes, tak klik di sini ini. Ada siapa aja yang masih menemani Rani via aplikasi On Ears ataupun streaming website, dan juga yang mendengarkan via analog. Nah, ono sopo wae iki. Terima kasih banyak ya. Reni Rentina, seperti biasanya waalaikumsalam cantik dari Medan menemani Rani. Anok pakal bergoyang. Titip salame macem-macem gay Renal Siwalan, Reni Rentina, Mulyati Ngasinan, ada Umi Wong Kretes. Berita kemarin Saifuddin Fajar Yulianto hadir ini dari Mas Ripto Swasono. Mama Kori dari Medan, terima kasih selamat bertugas. Waalaikumsalam Mama Kori, apa kabar, saya selalu ya. Selamat siang juga menyapa, request lagunya Tepung Kanji Mbak. Salamnya buat semuanya aja pendengar Kota FM dari Mas Rohyanto. Ada juga Gunadi, lagunya Aku Tak Berarti Bagimu. Salam saya selalu buat konco-koncoku sing monitor. Cak Gunadi, ditunggu lagunya. Kelomang Suci Kenangan di kos-kosan. Lagi dengerin soalnya pengen lagu. Oh, pergi Liga, Liga apa nih lagunya? Selamat siang juga Cak Tukiran, Jogja Merapat Outstanding dan Pasar Stay lagi mendengarkan. Lagunya Goyang Heboh. Ada juga Ayu Iriani dari Medan Amplas, selamat bertugas Cameng Mustika. Selamat siang, Ge. Iya, Bli. Kengken kabari becek-becek ya dari Samplangan Gianyar Bali ikutan gabung. Suksemi, Rahajeng tugas juga. Rahajeng bekerja juga untuk Cameng Mustika. Heri Cokro, Gerani dari Dupak Joyo Surabaya melepir. Lagunya apa iki? Lagunya Brian Sparta. Oh iya. Tadi sudah diputerin dari Brian Sparta, Kode-kode Mata. Dan kebetulan itu menjadi eksklusif single yang airplay ya, spesial lagu yang harus diputarkan di Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Adakah kenyamanan di hatimu? Harusnya aman dan nyaman kalau Sobat Kota masih dengerin Rani di program Digoda, menemani Anda dari jam 12 siang sampai nanti jam 3 sore. So stay tune, jangan kemana-mana. Happy with me.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik lore.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh, namun di ruang-ruang tunggu puskesmas dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Mengapa kota-kota yang jauh dari cerobong pabrik besar pun ikut terdampak? Riset Indeks Kualitas Udara Global menunjukkan, polutan mikroskopis atau partikel debu halus PM2,5 kini melayang melampaui batas kota. Di musim kemarau, tak ada hujan yang mencuci atmosfer. Asap jutaan kendaraan bermotor, debu jalanan, hingga pembakaran sampah terbuka terperangkap di permukaan tanah dan melampaui batas aman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Praktisi kesehatan Dr. Khoirul Mufid menjelaskan, udara kotor di masa kemarau dan pancaroba inilah yang menjadi mesin utama penyebaran penyakit dan bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu.
2: Iya, jadi infeksi saluran pernapasan akut-akut itu artinya mendadak, Mas. Itu terjadi dari mulai dari atas sampai ke bawah ya, mulai dari hidung sampai ke hingga paru-paru. Jadi dan ini sangat mudah menular, Mas, terutama pada keadaan cuaca yang kurang baik ya. Terutama pada terjadi pada musim-musim pancaroba atau pada saat terjadi kualitas udara yang kurang baik ya. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, Mas. Jadi bukan kok untuk orang tua atau orang-orang yang hanya anak-anak, atau ini bisa mulai dari anak, dari bayi sampai orang tua ya. Dan ini akan berisiko pada orang-orang yang penyakit tertentu ya, misalnya anak-anak kondisi kurang baik isinya, atau orang yang punya penyakit komorbid ada jantung ya, atau mungkin pada orang-orang yang dengan daya tubuh yang sering lemah ya.
1: Secara medis, paparan debu dan polutan secara terus-menerus akan melumpuhkan rambut-rambut halus penyaring kotoran di saluran nafas kita. Ketika benteng pertahanan alami ini jebol, kuman yang melayang di udara bebas masuk ke paru-paru. Dr. Khoirul Mufid mengingatkan, ISPA punya spektrum yang luas, mulai dari pilek dan radang sinus, hingga infeksi saluran nafas bawah. Penanganannya pun sangat bergantung pada pemicunya. Apakah murni karena virus atau sudah ditumpangi oleh bakteri?
2: Jadi penyakit di dalam itu banyak sekali, seperti radang pada orang pilek, batuk itu termasuk ISPA ya. Kemudian radang pada sinus. Sinus itu ada suatu infeksi pada hidung rongga di dalam tenggorokan atau mungkin kerongkongan ya, termasuk COVID itu termasuk bagian daripada ISPA juga ya. Dan ini penyebabnya sebetulnya yang secara garis besar itu ada dua ya, Mas. Oleh karena virus ya, dan satunya bakteri. Karena ini disebabkan virus kan bisa sembuh sendiri ya, asal anak orangnya yang sakit itu istirahat, kemudian panas diturunkan panasnya, batuk dikeluarkan dahaknya ya, pilek dihilangkan pileknya, mudah-mudahan bisa sembuh ya. Tapi kalau misalnya bakteri itu mungkin lebih sulit lagi, Mas. Jadi kadang-kadang panasnya itu agak tinggi ya.
1: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan, tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Awan-awan, enak lapo yore. Enake ngrungokno digoda, digoyang dangdut. Asik lore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

Welcome back di Goda. Tadi siapa yang request cinta lahir batin angkat tangan. Yang request terkesan, ay, apa meneng, gala-gala dan banyak lagi yang lainnya. Gak kerasa banget ya Sobat Kota ya, ternyata kita sudah sampai di menit 41. Wow, cepet deh. Rani mau baca dulu, udah Bunda Elo, terima kasih banyak. Kebetulan ini beautiful in white. Lagu dari Westlife ini belum ada yang versi koplo, adanya yang remix Bunda Elo. Jadi mohon maaf belum bisa Rani putarkan. Salamnya buat semuanya aja dari Bunda Elo di Margomulyo, semoga sehat selalu. Dek Firzan udah tepar katanya. Makasih Mbak Rani lagunya, sama-sama Novi, sehat selalu sekeluarga, terima kasih banyak. Ada Mas Heri di Citralen, ini yang nungguin larang udan. Iya, ini larang udannya segera meluncur juga. Kadang-kadang ada beberapa lagu juga yang Rani putarkan itu tidak melulu dari telepon on air ya, tapi dari WhatsApp, dari Facebook, semuanya boleh request. Tapi memang kalau untuk yang telepon itu lagunya otomatis akan segera langsung diputarkan. Siapa lagi yang hadir? Terima kasih banyak untuk Tembung dari warga Tembung Medan, Sab Rashidin. Ada juga yang hadir dari Singaraja Bali, absen saja, lagunya Denok dari Mami Zidan. Denok ini juga enak, tapi ojo lali yo rek, Denok itu ono beberapa macam. Denok 1, ada Denok 2. Nah, iki tak puterno sing Denok 1 aja. Kita dengerin suara dari Happy Asmara nanti ya. Tapi sebelumnya Sobat Kota, kita dengerin dulu Larang Udan dari Rena Movies yang bareng teman-teman Perdana Record ini. Saya sapa juga untuk Siti Aminah, terima kasih banyak dari Opung Medan, Sungai Cabang Galean, hadir dari Sumatera Utara. Hadi Heart, Swiss puter dari seputaran wilayah Samarinda seberang Kalimantan Timur. Lagune Madiun Ngawi Sayangku Rani Larasati. Mendengarkan saja bolehkah dari Lik Suwarto? Boleh dong.

pengen rasanya terus Rani berlama-lama, tapi ya itu Sobat Kota, ternyata memang Rani ya harus persiapan untuk pamitan undur diri karena sesaat lagi jam 15 waktunya digoda istirahat. Terus lanjut playlist lagu-lagu yang enak sampai nanti jam 5 sore sebelum berlanjut bersama rekan kami Rahma Imaniar di program Tugu Pahlawan. Rani, terima kasih banyak ya untuk Ketut Sugiana juga yang sudah mendengarkan saat Budiono dari Deapong. Terus juga ada Ayu Munajat yang selalu dengerin Rani siaran dari Cianjur, Jawa Barat. Dan besar harapannya semoga pendengar Kota FM makin banyak dimanapun berada di seluruh Nusantara. Saya juga mau sapa untuk Fahmi yang tadi dengerin Rani dari Papua ya. Nambah banyak keluarga besarnya Kota FM nih karena streaming-streamingnya juga sudah menjangkau di seluruh Indonesia. Meskipun jaringan analognya hanya di cover area Gerbang Kertasusila ya, seperti di area-area Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Mojokerto, Lamongan, Tuban, Madura begitu. Tapi just in case untuk streaming bisa menjangkau di seluruh wilayah se-Nusantara. Apalagi juga beberapa kali Sobat Kota juga datang dari luar negeri. Besar harapannya Radio Kota FM bisa menjadi teman setia Anda dalam suka duka maupun semua rasa. Dan semoga juga bisa mengedukasi pendengarnya. Rani pamit undur diri. Bye-bye.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman Facebook.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: dikenal sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum yang lahir dari peristiwa kelam di masa lalu. Peringatan ini tidak sekadar menghadirkan cerita sejarah, melainkan juga mengandung pesan yang mendalam mengenai betapa berharganya dasar negara. Akar dari Hari Kesaktian Pancasila berawal dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau dikenal sebagai G30S. Malam itu, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Jenazah mereka kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Para tokoh yang gugur seperti Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Pandjaitan, Mayjen Sutoyo Siswamiharjo, serta Kapten Pierre Tendean yang kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi.
0: Mengenang sejarah bersama

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
4: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
8: FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Love you. Bol balikan romantane.
1: Masak ki, masak ki.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
2: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol lek kayaknya bidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
4: Apa sih? Isuk-isuk rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio, Mbak.
4: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
2: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
4: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suan, Mbak.
3: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Gorek.
1: Hari bubur sedunia. Apakah sobat kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam seperti beras, umbi, maupun tepung. Namun teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Gak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau sobat kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Main kota sih sukanya bubur ayam.
0: Selamat Hari Bubur Sedunia!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Due Facebook, Ocha Lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: guys, guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Semakin lama, makin saling melukai.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881. Yeah.

0: Hari Bubur Sedunia. Apakah Sobat Kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja, di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam, seperti beras, umbi, maupun tepung. Namun, teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Gak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau Sobat Kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Main Kota sih sukanya bubur ayam.
1: Selamat Hari Bubur Sedunia!

0: Tetep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono yo radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagunya update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan. Dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Main Rasa tanggal 17, Brian Suwarto featuring Kapten Pura dan Son Destro. Delapan satu Radio Kata FM Dangdut Surabaya. Hai Sobat Kata, selamat sore. Tunggu Pahlawan sudah ready nih, nungguin fotonya Sobat Kota dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Kita bakal hadirkan untuk lagu-lagu dangdut terbaru barengan Rahma Imaniar. Jangan lupa didukung lagunya sekarang juga.
1: TP 13

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Senayan Tanah Abang, Duo Anggrek featuring Eko So. Ini adalah salah satu lagu dangdut remix, ada sentuhan Kulpoye juga, Sobat Kota. Sudah menghadirkan di tempat nomor 13, jadi silahkan didukung sekarang juga. Bisa melalui WhatsApp Kota FM 081 7505 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Sabar ya, masih belum ada di fanpage Facebook karena emang ini internetnya lagi kurang bersahabat sinyal sama Rahma Sobat Kota. Tapi segera kita bakal coba terus ya kan. Pokoknya sambil dengerin Kota FM di Instagram sepertinya sudah ada deh. Bisa dikepoin di Instagramnya Kota FM 881 di Insta Story. Kira-kira pilih nomor berapa untuk lagunya. Kalau suka sama lagunya Eri Susan, berarti nah hari ini Rahma juga akan hadirkan lagu yang ada di TP nomor 2. Beri Aku Alasan. Ini adalah salah satu lagu barunya si Eri Susan. Ya ini bisa dibilang terbaru karena rilis juga bulan September 2026 kemarin. Hari ini ada di TP nomor 2. Jadi silahkan didukung sekarang juga.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
5: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.
0: Sobat Kota, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Kumandang azan maghrib telah kita dengarkan. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah Sobat Kota dan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Facebook, Ocho Lali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh.

0: Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Semakin lama, makin saling melukai.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881. Cintaku pada dirimu hanyalah
1: seutas kertas. TP 11.

Doro Ayu, tema nomor 11. Ini Cynthia featuring Didi Budi, sobat Kota Tologi yang barusan aja diputerin. Dan hari ini ada di tema nomor 11, iya. Jadi bisa didukung sekarang juga. Boleh pilih lebih dari satu lagu, boleh banget. Sobat Kota suka sama lagu yang mana, bisikin aja ke Rahwa. Bisa melalui WhatsApp Kota FM di 081 7505 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Sebelum Rahma sapa Sobat Kota yang sudah ikutan bergabung untuk hari ini, Rahma juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan juga ya. Ada Rika Herlina, selamat sore Mbak Rika. Vote lagu itu nomor 10, 13, 14. 10-nya sudah ready. 13 lagunya Senayan Tanah Abang. Terus siapa lagi? Senayan Tanah Abang udah diputarin belum? Senayan Tanah Abangnya sudah di awal. Udah diputarin ya Senayan Tanah Abangnya. Tapi nomor 4. Tapi nomor 4 itu ada lagunya Cantik Gak Harus Mahal, Melodi Plastika. Oke, udah disiapin sama Rahma, ditungguin aja untuk giliran lagunya ya. Segera akan terputar. Lanjut, siapa lagi? Rahma mau sapa buat Yusuf Riono, selamat sore. Tapi nomor 1, 3 berarti lagi sempat tuh. 1 Sinarengan, udah disiapin, tungguin. Nomor 3. Nomor 3 itu adalah lagunya Saat Bahagia. Wah, enak-enak yang dipilih ya. 1, 3. Oke. Apalagi? 5, 10, 12, 15, 16. Ya nanti tak siapin ya. Terus sama lagi yang Rahma mau sapa juga buat yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Ada Iqbal hari ini sama-sama tema nomor 9. Rika Anjar, dukung lagu yang ada di TV nomor 10, barusan masuk di WhatsAppnya Kota FM. Terima kasih ya sudah ikutan pilih-pilih lagu. Nanti di segmen berikutnya Rahma bakal sama-sama lagi. Jadi rapatkan barisannya dulu, niatnya buat dengerin Kota FM dan vote lagu-lagu di program Tugu Pahlawan, sambil kita bakal putarkan lagu dari Bilqis, Wanna Be With My Bubu. Ini lagunya energik sekali sobat Kota ya, cheers up gitu. Jadi bisa bikin semangat untuk di sore hari ini menghadapi kemacetan yang ada di sekitar ya. Jam-jam segini tuh jam-jamnya macet. Aduh bikin pusing. Ya udah disemangatin pakai lagu yang ada di TP nomor 10. Ini dia, Wanna Be With My Bubu, Bilqis.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.
2: Tepet.

Saat Bahagia, teman nomor 3 Ebi DA7 featuring Zahra DA7 sudah diputerin sama Rahman di apa namanya? Jangan lupa didukung. Sobat Kota di teman nomor 3. Nah, ini yang sudah ikutan vote, siap-siap ya. Rahma mau sapa-sapa dulu satu persatu Sobat Kota yang sudah ikutan bergabung untuk di sore menjelang malam hari ini. Rama mau sapa buat siapa dulu. Facebook lah, fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Kan tadi di segmen sebelumnya Rama sudah yang ada di WhatsApp ya. Nanti yang di WhatsApp sabar, nanti bakal Rama sapa satu per satu. Tapi sebelumnya mau lihat Facebook dulu, fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Terima kasih buat Abah Waisal dari Samplangan. Waalaikumsalam Abah, teman nomor 15 ya untuk lagu jagoan nih hari ini. Teman 15 Rungokno Tangisku dari After Sign. Boleh, udah disiapin lagu sama Rahma, ditunggu aja gilirannya ya. Lanjut Mami Si Zidan. Teman nomor 2 dan 12 itu berarti lagunya Erik Susan sama lagunya 12 itu Lesti ya. Terima kasih udah ikutan vote. Lanjut. Ada Ibu Ningrum TP13. Sukip Tahutek TP nomor 9. Heru Cokro TP nomor 10 dan 5. Reni TP nomor 2 dan 8. Ada Rindet Maides TP nomor 11. Ripta Suasono memilih lagu TP nomor 6 dan 12. Bobo TP2, thank you juga buat Cameng Mustika, dukung lagunya TP nomor 6. Budi Yudhistira TP nomor 3, 8, 16, thank you sudah ikutan bergabung dan merapat di program Tugu Pahlawan hari ini. Rama mau putarkan lagunya siapa dulu ya? Ah, yang demen sama lagunya Lesti, sini merapat, sini. TP nomor 12 sudah ready untuk diputarkan di Radio Kota FM. Kura-kura dalam perahu dari Lesti ada di TP 12.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 8.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.
3: CP 14.

0: Hitler sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Sobat Kota sudah tahu belum bahwa Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pembubaran PKI dan penumpasan unsur-unsur komunis di Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang kuat dan tak tergantikan.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.
2: PP 15.

0: 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Ada Rungokno Tangisku dari After Sign. Lagunya sedih sekali, sobat kota. Ya jangan nangis. Ada yang nangis? Cup cup cup cup. Ya, sabar sobat kota. Kalau misalkan lagi kecewa pasti emang hati itu rasanya hancur, ya kan? Terus sakit pastinya ya. Tapi semoga kedepannya kita bisa menjadi seorang yang lebih baik lagi, mendapatkan kekasih yang lebih baik lagi sobat kota, dan sudah mulai sadar, oh ternyata kalau kayak gini tuh gak boleh 100% percaya sama orang, misal kayak gitu ya kan, lebih berhati-hati lagi gitu deh. Rama mau sama-sama dulu buat yang lagi streaming di aplikasi On Ears ataupun di www.kotafmsurabaya.id. Selamat malam semuanya, selamat beraktivitas. Masih di program Tugu Pahlawan yang menyajikan 17 lagu dangdut baru yang bisa didukung dari jam 5 sore sampai jam 7 malam Senin sampai dengan hari Sabtu, cuma di Radio Kota FM. Rama mau sapa-sapa dulu buat Ayi Munajat, selamat malam. Terima kasih ya sudah memilih lagu yang ada di nomor berapa? Ya apa sih, ya dari Jawa Barat menyimak aja katanya. Ya apa? No no no ya. Vote dong, dipilih dong Ayi ya. Ada Risma, halo Risma. Tapi nomor 3, 4, dan 13. Oke. Sobat kata kalau kita satu kali aja cukup ya, karena nanti semakin banyak untuk chatnya berkali-kali ya kan. Jadi semakin ada di urutan terbelakang seperti itu. Mau di program apa aja seperti itu ya, cukup chatnya satu kali saja. Gendut, selamat malam Gendut. Tapi nomor 6, ya mbak, iya. Ada siapa lagi? Nur Kelis Mojokoro TP6, ada Tumiem Virgo TP nomor 6, Britiki TP nomor 14, sobat kota. Yang lain kira-kira pada demen sama lagu yang mana? Rahma punya salah satu lagu enak di program Tugu Pahlawan, judulnya Main Rasa, dari Brian Separta featuring Kapten Pure dan Son Destro. Hari ini ada TP nomor 17, vote sekarang juga.
1: TP 17

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, barusan sudah memutarkan lagu dari Sadewo, Sabdu, Sabar 2. Kalau mau dengerin lagi bisa di program Caning Nanti Malam, atau bahkan di program Digoda. Sobat Kota mau dengerin lagu Sabdu boleh, di Pasar Kota juga bisa banget. Nah, Rama juga mau mengucapkan terima kasih untuk Sobat Kota yang lagi dengerin Kota FM dimanapun Anda berada, yang sudah ikutan vote juga, ya kan. Kasih tahu sama Rama lagu pilihannya hari ini ada di TP nomor berapa. Rama sudah ngerekap dari semua sosial medianya Kota FM. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, Instagram Kota FM 881. Pokoknya kewawawabah. Yang mendapatkan dukungan terbanyak dimenangkan oleh...

Selamat untuk TP nomor 6, sampaikan rindu dari Selviyama mendapatkan dukungan paling banyak. Sekaligus sama pamit, sebentar lagi ada Rani Larasati yang akan menemani Anda di program Dendang Surabaya. Sampai ketemu lagi, bye!

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum yang lahir dari peristiwa kelam di masa lalu. Peringatan ini tidak sekadar menghadirkan cerita sejarah, melainkan juga mengandung pesan yang mendalam mengenai betapa berharganya dasar negara. Akar dari Hari Kesaktian Pancasila berawal dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau dikenal sebagai G30S. Malam itu, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Jenazah mereka kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Para tokoh yang gugur seperti Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Pandjaitan, Mayjen Sutoyo Siswamiharjo, serta Kapten Pierre Tendean yang kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM. Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
2: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
3: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku loh.
2: Loh. Saoma mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
3: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasanya nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
2: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
3: Zaman saiki sik radioan.
2: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
4: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.
5: Selamat malam Sobat Kota, ketemu lagi dengan saya Rani Larasati. Kali ini di program Dendang Surabaya, edisi 7 Oktober 2026. Tante ini gabungannya dari jam 7 sampai jam 9 malam. Untuk merequest lagu-lagu dangdut original semua genre kesayangan Sobat Kota. Asalkan yang berbahasa Indonesia ya, mulai dari yang terlawas hingga yang terbaru. Hadir di Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Seharian ini lagi capek banget ya Sobat Kota. Jadi habis kerja keras, kalau misalnya Sobat Kota memang merasa lagi capek-capeknya, monggo merapat dulu bareng Rani di program Dendang Surabaya. Syadu banget. Jadi karena memang Rani memutarkan lagu-lagu yang bernuansakan lagu dangdut original. Mau tahun berapa aja boleh, asalkan yang berbahasa Indonesia. Jikapun ada bahasa selingan bahasa daerahnya, itu setidaknya proporsinya harus 50-50 gitu ya. Jadi kalau lagunya bahasa daerah semua, meskipun musiknya musik dangdut, ya tetap jatuhnya adalah belum bisa diputar di program Dendang Surabaya. Ada lagi program yang lain yang bisa memutarkan. Contohnya nih, contohnya di program Cak Ning Pasar Kota juga bisa. Dan Sobat Kota, monggo silahkan seperti biasanya yang semalam sudah merapat, malam hari ini membolehkan Sobat Kota yang lain untuk memberi waktu yang lainnya yang belum merapat via on air. Kalau semalam ada kurang lebih 6 orang yang sudah bergabung. Siapa nih di segmen pertama, kita coba sapa kembali. Halo, Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget, apa kabar?
1: Lagi baik, Mbak Rani.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana punya kabar sampian?
0: Rani baik, sehat juga. Ini dari Mas Rohim ya.
1: Iya,
0: Mas. Iya, seharian ini bagaimana? Aktivitasnya lancar kah?
1: Iya, lancar Mbak Rani.
0: Lancar, cuacanya masih tetap sama panas, tetap.
1: Iya, panas-panas Mbak Rani.
0: Yang penting hatinya tetap bisa adem, menjaga emosi dan perasaan.
1: Pasti dingin.
0: Mau disiapin lagu apa ini? Monggo silakan.
1: Mau request lagu Cinta Berawan.
0: Cinta Berawan dari Bunda Rita Sugiarto. Rani siapin ya. Salamnya buat siapa ini?
1: Ya, salamnya buat Mbak April, terus ada Solihin Glosor, ada Mas Hafid, ada Bunda Farhan, Mila Tifah, ada Pak Sugeng, Mas Toto, Mas Samsul Hadi, terus ada Bang Hafid, Cak Rimu, Cak Mun, Cak Limron, Mbak Ella, terus ada Bunda Hamid, Abu Halim, Cak Jainal, Mbak Ella, terus ada Bunda Yanti Aprilia, ada Bunda Sutira, ya ke semuanya salam kompakan aja Barani.
0: Oke.
1: Okay. Iya, udah gitu aja ya Barani.
0: Siap, Cinta Berawannya ditunggu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Syahdu banget.
0: Syahdu banget.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya?
2: Kabarnya baik pol ini, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Bisa gabungan lagi sama Mbak Rani.
0: Iya, aku ngene iki sawenang dijogo awan bengi ngene iki.
2: Iya memang kok terusan gitu loh. Saya doakan sehat ini.
0: Jenengan ya, juga tak doakan sehat.
2: Amin ya, sama-sama kalau gitu Mbak Rani. Aku ngene kok siang juga ketemu tapi belum tahu orangnya, ya ketemu lewat udara nggak apa-apa.
0: Insya Allah nanti bulan November semoga segera kita godok tanggalnya berapa, ada jumpa pendengar nanti di studio.
2: Iya, alhamdulillah ya.
0: Semoga nanti Mas Adam bisa bergabung. Tapi kalau Mas Adam hari Minggu masih kerja kah? Aktivitas apa prei?
2: Prei biasanya itu prei. Ya kalau hari Minggu.
0: Ya.
2: Iya, mudah-mudahan.
0: Insya Allah.
2: Iya, kalau ada temannya itu pasti bisa hadir.
0: Waru.
2: Kalau nggak ada.
0: Biasa nih daerah Sidoarjo kayak Cak Aim, terus habis gitu.
2: Enggak, sama Mang Ujang.
0: Mang Ujang juga, beliau biasanya juga hadir kalau ada acara jumpa pendengar. Syukur-syukur lek. Iku Mas Wahid penjaringan kan satu jalur harusnya.
2: Oh, Mas Wahid itu penjaringan.
0: Iya, penjaringan.
2: Oh, iya.
0: Penjaringan Mas Wahid. Itu semoga nanti bisa bergabung. Tanggalnya nanti masih belum didok iki kapan, insya Allah nanti segera di share ke udara biar Sobat Kota yang pingin hadir daftar bisa kita list nama-namanya.
2: Insya Allah.
0: Oke, ya, monggo ya. Ini malam hari ini mau diputerin lagu apa ini Mas Adam?
2: Kepinginnya itu Boneka Cinta.
0: Boneka Cinta, iya, no lagu iku rek. Ya
2: apa. Iku lagu lala sih enggak apa-apa dari Endang Maimuna.
0: Iya, bener. Boneka Cinta sudah saya siapkan. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya untuk Mang Ujang. Yang pasang turun tadi siapa?
0: Ada Mas Rohim dari Bangkalan, Madura.
2: Oh, Mas Rohim ini dari Bangkalan. Salam kenal. Terus ada Mas Ali, juga ada Pak Toto, Pak Satrio, Pak Kasian. Terus ada Mama Eli Agustinca. Ada Abato Yibi. Juga ada Bunda Julaika. Cece Aini sama Bunda Yanti. Untuk Mbak Ika, ada Mbak Ima kedua-duanya. Terus ada tadi itu ada Bunda Waris. Masa kalau on air Bunda
0: Waris.
2: Iya. Alhamdulillah memangnya kan. Alhamdulillah mudah-mudahan sehat ini Bunda Waris. Terus ada Bu Slamet.
0: Ya Bunda Slamet di Lebak.
2: Iya Bu Slamet di Lebak. Ada juga Mbak Ella. Mbak Ella sama ada Mbak Yati. Mbak Yati sama Mbak Yanti ku si lain ya.
0: Bunda Yanti itu di Lontar, kalau Mbak Yati Aprilia itu Randu Tejo.
2: Kalau Mbak Yati itu enggak tahu pokoknya. Ada Bunda Yati gitu.
0: Iya. Jadi sama-sama namanya.
2: Iya, ini enggak apa-apa. Yang penting itu mudah-mudahan insya Allah kalau namanya sama tapi belum tahu orangnya, mudah-mudahan insya Allah kalau
0: semoga bisa
2: kalau ada pertemuan
0: ada kalau juga Mbak tidak. Aprilia tok iku toko Bangkalan Madura juga ada Aprilia namanya sama.
2: Gitu ya. Mbak Aprilia lain-lain terus yang itu loh, saya itu ingat, paling ingat tuh dulu itu pernah itu yang jualan Dawet itu Mbak siapa?
0: Oh Mbak Diandra TV.
2: Iya Mbak Diandra TV. Ini selamat malam. Ini untuk Mbak Diandra TV. Sama terus Pak Sugeng. Misalnya untuk semua saja.
0: Terima kasih.
2: Ini untuk Mbak Rani ini saya doakan sehat, jaga kesehatan.
0: Amin. Terima kasih.
2: Iya. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Dumayanti juga ya, yang hadir dari Stabat Langkat Sumatera Utara. Kemudian juga ada Reni Rentina yang hadir dari Medan. Selamat malam Dendang Surabaya.
3: Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Abang satu ini bagaimana jadi, kabarnya Bang Ayi Munaja?
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Mbak. Sebaliknya Mbak di sana.
0: Baik, Rani sehat bersama tim Kota FM. Luar biasa.
3: Iya, sambil

0: Kalau di udara nih, Mbak,
1: Iya.
0: Cianjur cuacanya mendung nih, kayak mau hujan.
1: Seperti akan turun hujan ya di Cirebon ya?
0: Iya, di Cianjur ini.
1: Oh, dari Cianjur.
0: Iya, Cianjur, Jawa Barat.
1: Iya, siap-siap. Nah, ini di Jawa Barat, Cianjur informasinya udah mulai mendung-mendung manja. Ini persiapan berarti
0: Iya,
1: ya, Bang Ahi ya?
0: iya. Udah enggak hujan-hujan dari tadi siang, deh.
1: Iya.
0: Panasnya mantang.
1: Surabaya hari Minggu dan Senin itu sempat di 40 derajat loh Bang Ayi.
0: Oh gitu.
1: Saking panasnya, tapi hari ini sudah turun ke 36 derajat.
0: Oh gitu. Ngomong-ngomong, tadi mau apa? Saya kumpul-kumpul apa benar?
1: Iya.
0: Pengen main aku ke sana,
1: Iya,
0: Surabaya.
1: jadi rencananya di bulan November itu tanggal pertengahan begitu. Itu nanti kita cari momen di hari Minggu supaya bisa tapi memang tanggalnya masih belum selesai rapat, tanggalnya tanggal berapa, entah tanggal satunya, entah itu tanggal 8 atau tanggal berapa di November. Yang pasti akan segera kita share nanti kalau sudah fix tanggalnya, jamnya.
0: Iya,
1: Nah, nanti supaya yang jauh, kalau misalnya mau main ketemu sama pendengar yang lain di studio Kota FM, bisa segera prepare begitu, Bang Ayi.
0: Oh gitu, iya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan pada sehat ya,
1: Iya.
0: ada rezekinya gitu.
1: Amin. Semoga ada
0: Iya.
1: rezeki biar bisa main-main ke Surabaya ya, Bang Ayi ya.
0: Iya. Kebetulan
1: Amin.
0: banyak teman-teman gitu, orang Madura juga ada yang
1: Iya.
0: barusan tuh. Orang ada Madura juga ya.
1: Iya, ada Mas Rohim juga dari Bangkalan, dari Madura.
0: Oh iya, aku punya teman di sana orang Madura gitu, waktu di Palembang sama di apa Padang itu
1: Di
0: waktu
1: Padang.
0: kerja di, iya, di proyek.
1: Luar biasa. Ini dapat salam ini. Salam buat Bang Ayi katanya Mas Adam.
0: Iya,
1: Ya, salam
0: salam ya
1: balik.
0: untuk semua pendengar FM Surabaya ya, dimanapun
1: Siap.
0: berada, tanpa terkecuali salam Nusantara ya.
1: Amin. Lagunya apa nih Bang
0: Iya.
1: Ayi? Reni siapin dulu lagunya.
0: Lagunya pengen dari pop, bisa nggak?
1: Pop dangdut boleh. Kalau pop dangdut bisa. Lagunya apa nih?
0: Oh, pop dangdut ya. Pop-pop biasa nggak bisa?
1: Iya, belum bisa.
0: Oh, boleh gabung aja tuh lah ya.
1: Kita
0: Gabung aja yang
1: kita puterin.
0: buat yang
1: Kita puterin lagu yang diambil dari pop juga, tapi yang versi remix ya, boleh ya?
0: Iya. Iya,
1: Oke,
0: makasih Mbak ya. Ya, moga
1: siap.
0: sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya. Udah gitu
1: Amin.
0: aja Mbak ya.
1: Terima
0: Terima
1: kasih.
0: kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kalau Bang Ayi pengennya itu ada nuansa popnya, Rani mau putarkan. Ini adalah lagu yang berjudul Sembilu. Ini adalah lagu slow rock pop yang dibawakan langsung oleh Maggie Diaz. Nah, ini nanti spesial buat Bang Ayi ya. Tapi sebelumnya, yuk kita dengerin terlebih dahulu jeda komersial break dan juga bakal meluncur di ruang dengar Anda. Cinta Berawan dari Rita Sugiarto dan juga ada Boneka Cinta dari Endang Maimunah.
2: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat.

0: Gampang kan?
1: Akuviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Akuviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dendang Surabaya, syahdu banget.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sembilu. Ini adalah salah satu lagu dari Ella. Siapa nih yang gak kenal Ella, penyanyi slow rock asal Malaysia yang meledak dengan lagu Sembilu. Tapi memang Maggie Diaz ini memberikan nuansa baru dengan merecycle versi koplo dangdut Indonesia. Tapi secara legal ya, karena gak asal cover aja, tapi Maggie Diaz bersama manajemennya membeli hak pakai untuk bisa di-recycle ulang dari yang awalnya genrenya slow rock menjadi dangdut. Menjadi pop dangdut begitu jadinya. Reni mau sapa juga teman-teman yang hadir dari Facebook Kota FM, baik yang mendengarkan via aplikasi mobile radio kami di On Ears atau via website Kota FM. Terima kasih banyak untuk Senario Randy dari Kidul Kediri Utara hadir. Ada juga saya sapa ada Mbak Risma. Malam hari ini Mbak Reni makin macan aja deh. Macan, apa tuh? Manis dan cantik ya. Makasih. Lagunya Sebujur Bangkai, salamnya buat semuanya aja, buat sobat kota, salam persaudaraan. Untuk Mbak Rania sehat selalu. Mama Kori hadir dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih Mama sudah mendengarkan Rani siaran every day, every time, only on Kota FM Surabaya. Si Bang Kajo Bali juga hadir. Hai Koming Seworti, terima kasih. Ken kabare beli? Moga-moga becek-becek ya. Banjarnegara Jawa Tengah juga diwakilin oleh Socha. Terus juga dari Gianyar Bali saya sapa Sang Tuketut. Made Markus, apa kabar? Hadir dari Singaraja, ikutan dengerin Mbak Rani aja. Salam kompak di udara. Satu lagi Ripta Swasono dari Pakal, Surabaya Barat. Selamat bertugas deh untuk Mbak Rani, waalaikumsalam. Hadir juga malam hari ini Mbak Rani cantik. Iya Mbak Iva, semoga makin cantik selalu juga buat Mbak Iva ya. Dendang Surabaya, Syadu Bingit, Sedati Sidoarjo. Dan juga Cat Lover Surabaya hadir. Lagunya Pintu Tak Berdaun, Budi Yudhistira. Setala. Pintu Tak Berdaun. Aku tuh penasaran dari kemarin lagunya apa ini, Pintu Tak Berdaun. Saya carikan dulu. Reni mau terima telepon ya. Ada siapa lagi yang mengudara via jalur interaksi telepon? Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, sahdu banget.
0: Syadu banget, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik Mbak Rani.
0: Alhamdulillah, sudah makan malam belum?
1: Sudah? Ya.
0: Seharian ini lancar ya aktivitasnya ya?
1: Aktivitasnya lancar, tapi panas.
0: Panas banget. Ini dari, tak catat dulu. Ini dari Mas Hafid ini?
1: Ya, betul.
0: Tak catat dulu biar aku gak lupa. Lagunya apa ini? Tak siapin.
1: Ya, Anggur Terlarang.
0: Anggur?
1: Anggur Terlarang.
0: Oke, sebentar. Lagunya Anggur Terlarang. Rani Supe. Rani lupa ini lagunya siapa ini. Kita siapin. Oh, dapat salam dari Pak Rudi ini Mas Hafid.
1: Oh, waalaikumsalam. Makasih.
0: Dapat salam dari Pak Rudi di Madura juga ini.
1: Oh, Madura mana itu ya?
0: Nah, Madura. Pak Rudi. Madura mana Pak Rudi ini dapat salam nih dari Mas Hafid nih. Iya Pak Rudi di Madura. Monggo. Salam dulu
1: Pak Rudi ya. Juga Mas Rohim, Mbak Prilia juga. Ada Bang Solihin, Bunda Fatona, Bunda Farah, Bunda Hari, Beli Arjun, Bang Kobar, Bang Kosim, Bunda Yatia Prilia Menganti juga. Cak Edo, Cak Ali. Semuanya ya, tanpa terkecuali Mbak Rani.
0: Oke. Ini sudah dijawab ya sama Pak Rudi nih.
1: Ya.
0: Pak Rudi ini Madura, Bangkalan, Tanah Mirah.
1: Oh iya.
0: Di Tanah Mirah, Madura.
1: Bisa kopi darat Pak Rudi.
0: Siap. Amin.
1: Radinya makasih waktunya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di Facebook sudah, terus kemudian yang hadir dari WhatsApp siapa aja? Tadi ada Pak Rudi, Mbak Rani hadir ya, semoga tetap sehat. Nggih, Pak Rudi juga yang ada di Tanah Merah Madura juga semoga semakin sehat, Mas Adam. Dari Kak Herlina, Dendang Surabaya makin syadu banget, ceh. Iya, netep apa iki? Jagung bakar dari Mega Mustika lagunya. Senggol, pelanggan toko setia dari Kuku Handoyo, Pak Iswanto, dan juga teman-teman FKS Nusantara. Cide Amber bersama Pak Brengnya. Lagunya disiapin ya untuk Rika Herlina. Terima kasih banyak juga untuk Yoko dari Tegal, Jawa Barat. Pak Jono dari Gresik, lagunya Terajana. Salamnya buat Mama Eli, Putri, dan Samsul yang ada di Tretes. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Bunda Lili Margomulyo, Cak Miskan Kebraon, Amin Wibowo Jakarta, Mbak Toi. Mas Misbah, selamat malam kakak penyiar, hadir dari Purbalingga, Jawa Tengah. Mas Misbah, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Selain dari WhatsApp juga, Rani mau menyapa teman-teman yang spesial malam hari ini hadir melalui streaming Kota FM. Gimana sayangku yang lagi ada di timur Indonesia? Semoga pekerjaanmu lancar terus tiap hari ya. Jadi biar bisa dengerin Rani siaran sembari istirahat ataupun sedang bekerja di sana. Untuk teman-teman yang memang sedang jauh dari rumah, pasti kadang-kadang kangen, entah itu kangen dengan suasana kota kelahiran, dengan makanan-makanan di kota kelahiran, ataupun dengan orang-orang tersayang yang ada di sini. Dan salah satunya ini buat Fahmi, semangat terus di sana, jaga kesehatan juga. Once again, Rani

Pokoknya ingetin terus jangan sampai lupa makan. Gitu ya sayangku. Ada permintaan juga. Aduh, ini ada sahabat aku kebetulan datang juga ke studio buat Adela dan juga Axel. Request ya kok teman-teman saya Axel. Mentang-mentang kemarin dia sebenarnya cowok. Kebetulan lagunya ini versinya cewek. Karena sempat membelikan cincin sama someone special begitu, tapi ternyata cincinnya palsu. Heh, maksudnya gimana? Ya maksudnya intinya si cewek, tapi ternyata ceweknya itu memberikan harapan palsu. Mungkin relate dengan lagu Cincin Kepalsuan, tapi dia requestnya nodong dong di studio, ya gak apa-apa deh ya. Mungkin ada yang relate dengan lagu Cincin Kepalsuan ini, pernah dikhianati oleh orang yang tersayang. Kali ini Rani nyanyikan langsung spesial buat Fahmi sayang, buat Axel sayang juga. Sayangku banyak malam hari ini. Pakai ngomong, jangan dipanggil sayang dong, nanti sayangmu nanti marah. Iya, sayang-sayangku mah banyak, sobat kota mah sayangku semua.

0: Sabar-sabar ya Axel ya, sabar. Yang pernah mendapatkan cincin kepalsuan, baik cowok atau cewek, sing sabar, sing ikhlas. Belum berjodoh berarti, cari jodoh yang lain dong. Siap-siap singing together, nyanyi bareng Rani yang bisa lagunya ya.
1: Kau tuduh seakan aku bersalah.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Sobat Kota sudah tahu belum bahwa Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pembubaran PKI dan penumpasan unsur-unsur komunis di Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang kuat dan tak tergantikan.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Pelaminan kelabu tadi Rani siapkan diputar karena di request oleh Sobat Kota. Siaran lagi ya, boleh enggak aku request lagu? Atau mungkin Sobat Kota mau on air, silakan. Rani masih membuka jalur interaksi dari semua aplikasi ya, baik dari Facebook, dengerinnya request via WhatsApp juga boleh. Ada siapa di sana yang sudah ketap-ketip? Nah, selamat Surabaya.
1: Syahdu banget.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Mbak sendiri gimana?
0: Rani kabarnya baik. Ini dari Dahlia ya?
1: Iya.
0: Oke, semoga lelah kita hari ini, capek hari ini diganti dengan rezeki yang lancar ya.
1: Amin.
0: Mau diputerin lagu apa ini?
1: Kenapa?
0: Mau diputerin lagu apa?
1: Pembaringan terakhir.
0: Lagunya sudah siap. Salamnya buat siapa?
1: Buat Cak Hafi tadi ya. Ada Bang Rudi, ada Cak Toto, ada Mama Fikri, Mbak Aprilia. Ada semuanya, Mbak ya. Buat Baraninya sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi, kita angkat teleponnya dulu. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Syahdu banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi. Apa kabar?
2: Selalu baik, Mbak Rani gimana?
0: Kabarnya Rani baik, tim Kota FM semuanya sehat, alhamdulillah.
2: Oke, soalnya masih bisa siaran ya?
0: Iya. Masih panas, ya, lama tak jumpa. Bagaimana siang hari tadi, terik sekali kah di sana?
2: Iya, sama. Ini posisi lagi di Tambak Asri.
0: Oh, lagi di Tambak Asri.
2: Iya. Nah, Barani.
0: Ya.
2: Lah itu yang nyanyi tadi itu akademi apa penyiar kota ya? Enggak, nanya-nanya aja. Enggak ya. Apa-apa ya.
0: Tadi cincin kepalsuan versinya Selvia mah, tapi yang nyanyi Rani.
2: Walah.
0: Ya.
2: Rani Indosiar. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Sudah menghibur ya.
0: Siap, sama-sama.
2: Ya, ini saya minta lagunya ini aja.
0: Apa? Lagu apa?
2: Ida Laila. Ida Laila.
0: Judulnya?
2: Ida Laila, yang keliru.
0: Keliru dari Ida Laila. Ada lagunya, kan? Ada.
2: Ada. Iya.
0: Salamnya buat
2: boleh
0: siapa?
2: Boleh salam sedikit ya?
0: Boleh.
2: Salam sedikit aja ya.
0: Ya.
2: Untuk Mas Habibnya tadi yang di Madura ya.
0: Mm-mm.
2: Terus ada siapa? Banyak ya di Madura ya sekarang.
0: Iya, tadi ada Mas Rohim, ada Hafid, barusan turun Dahlia.
2: Dahlia ya, salam kenal semua ya. Untuk Sutiranya udah masuk ya, Bu Sutira?
0: Bunda Sutira belum masuk, kayaknya ini nggak kebagian slot.
2: Iya, ayo masuk. Tapi udah mau pulang, Mbak Rani.
0: Iya, bentar lagi.
2: Ya udah, Mbak Rani, semuanya saja Mbak Rani ya.
0: Siap, terima kasih.
2: Untuk Mbak Rani-nya, semoga ya sehat teruslah, lancar rezekinya.
0: Amin. Terima kasih banyak.
2: Ya udah, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Lagunya tak tunggu. Assalamualaikum.
0: Ditunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi hadir dari WhatsApp call. Terima kasih banyak. Saya ralat ya. Iya. Kalau Rani mah bukan Rani Indosiar. Nanti teman-teman aku pada protes, nanti teman-teman TPI alias MNC TV. Tapi Rani bangga, kenapa? Karena kalau dari zamannya Rani dulu itu ajang pencarian

pencarian bakat atau searching talent itu kan susah sekali ya. Di tahun 2005 sampai 2010 itu Reni keluar masuk Jakarta. Dan alhamdulillah bisa membawa nama baik Surabaya dan mewakili kota Surabaya di ajang nasional dulu di kontes dangdut Indonesia. Jadi dulu Rani ikutnya bukan di Indosiar, Pak Rudi. Rani ikutnya di KDI. Jadi statusnya bukan anak-anak dangdut Akademi Indosiar, tapi KDI MNC TV. Alhamdulillah di sana. Jadi tapi seneng meskipun beda bendera begitu ya. Kalau Rani dulu kan Rani KDI gitu, season ke-6. Waktu itu masih belum jadi MNC TV, tapi masih TPI namanya. Kemudian di tahun 2009, 2010 baru TPI berganti nama menjadi MNC TV yang sekarang masih tetap ada KDI. Kemudian juga ada Dangdut Mania Dadaan gitu ya. Ada dan Indosiar juga mulai membesar namanya berkat Searching Talent Dangdut Akademi Indosiar, mulai dari season 1 zaman Lesti dulu sampai yang terbaru. Ada juga Liga Dangdut Indosiar, kemudian juga ada Dangdut Akademi Asia. Salah satunya siapa nih yang gak kenal Jirayut yang kemarin viral banget sehingga pakai jersey separuh-separuh, jersey Thailand yang separuh jersey Indonesia. Tapi congratulations untuk timnas ya, udah champion, udah memenangkan Piala FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi juara melawan Thailand kemarin. Gimana Jirayut, aman ya? Pasti notifikasinya sosmednya Jirayut gak berhenti nih. Terus ini soalnya membela dua negara, Thailand dan juga Indonesia. Yang penting Ayut sehat terus ya, berkarya untuk dangdut Indonesia, membawa nama harum Indonesia. It's okay, gak masalah ya. Naturalisasi penyanyi dangdut, iya bener banget. Ada Mr. Sukaryanto, syahdu banget, selamat malam Mbak Rani dari Petemon, mepet aja. Terima kasih banyak Pak Sukaryanto. Ada juga Rika Herlina, sukses dulu menyertai Anda nggih. Alhamdulillah. Jadi berkat habis dari KDI, kontraknya selesai di Jakarta, saya langsung ditelepon nih sama teman-teman Kota FM. Dek, kamu pulang Surabaya ya, tak bikinin program karaoke on air, tapi penyiarnya harus bisa nyanyi dangdut karena programnya program karaoke gitu. Dan alhamdulillah hari ini di Kota FM Rani bisa siaran dangdutan rek juga setiap hari Minggu untuk ngajakin Anda karaoke. Sudah berumur 16 tahun. Jangan bosan-bosan sama Rani ya. Hey! Pokoknya temenin Rani terus. Sembari bergoyang, kopi dangdut Rani luncurkan terlebih dahulu.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Selamat malam sekali lagi untuk Bapak Sukaryanto yang hadir dari Petemon malam hari ini. Gak request lagu tapi titip salam aja buat semuanya, semoga diberikan sehat selalu. Ada Pak Wiyoto dari Pandaan, selamat malam. Titip salam buat Ning Laras Sidoarjo, Mama Eli Sukodono, Putri Bidayanti, dan Samsul Tretes, Pak Jumadi Wiyong, Bato Ibi Tanjung Sari, dan untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Pak Jono dari Gresik, terima kasih banyak sudah hadir ya. Salamnya ini buat Putri, Samsul, Bunda Lili, Mama Eli, Cak Miskan Kebraon, Bunda Ami Wibowo, Bang Ami Wibowo, Jakarta, Mbah Toibi dan Pak Wiyoto serta Rini Syawati yang hadir dari Bandung. Terus juga saya sapa lagi WhatsAppnya udah, ini kita meluncur ke Facebook. Ada Bobo Dendang Surabaya, selamat malam. Kemudian Abah Waisal Samplangan dari Gianyar Bali seperti biasanya. Rahajeng Pengi, Abah. Selamat bertugas, salam rejeki lancar selalu. Cak Sedek dari Bumi Raharja, Lampung Utara hadir. Ya apa kabari Cak Sedek, muka-muka sehat selalu ya. Yang hadir dari Lampung Utara, kalau kangen kampung halaman bener, paling bener gue ngurungokno kota FM. Dari Kota Medan, Sumatera Utara juga Bobo, apa kabar dari Witharmoko juga. Riau Tembilahan hadir, salamnya buat semuanya aja Mbak Rani, monitor aja. Lagunya Kepiting Laut, kebetulan lagi bingkisin sang mantan Kepiting Balado. Enak dong, ya nanti coba Rani carikan lagunya Kepiting Laut ya. Terus selain itu ada Pak Jono juga ini hadir juga dari Facebook Kota FM. Terus juga ada Ayu Bless dari Bali. Ge, apa kabar? Kengken kabare? Terima kasih banyak ya. Semoga semuanya diberikan lancar terus pokoknya. Iya, kudu lancar terus, sehat supaya pekerjaannya lebih ringan. Ketika kita memang dalam kondisi fit badannya, maka mengerjakan sesuatu pun itu juga lancar. Terus juga saya sapa ada kakak Tak Celuk Emas ya. Halo Mas, apa kabar dari Drio Rejo, Gresik. Semoga lancar terus juga usaha advertisingnya untuk yang cetak kaos.

Sukses selalu pokoknya untuk Mas Jinan bersama usahanya Sarang Kupu Store. Jadi untuk teman-teman ya, kalau misalnya kalian butuh sablon kaos, butuh apapun, topi, merchandise, pernak-pernik begitu, Anda bisa langsung ke Jalan Granit Kumala 1 nomor 57 Perumnas Kota Baru Driorjo Gresik. Ada Instagramnya, ada Facebooknya juga, jadi lengkap. Kalau perlu kontaknya, minta sama Rani, aku kasih ya. Yang daerah Gresik, kalau misalnya butuhnya belum cepet, kayak kau seragami komunitasi sampean, bisa langsung menghubungi Mas Jinan. Kali ini kita langsung ya menuju lagu yang tadi sudah di request. Ada Pembaringan Terakhir, salah satu lagu dari Nada Soraya, meluncur di ruang dengar Anda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh, namun di ruang-ruang tunggu puskesmas dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Mengapa kota-kota yang jauh dari cerobong pabrik besar pun ikut terdampak? Riset Indeks Kualitas Udara Global menunjukkan, polutan mikroskopis atau partikel debu halus PM2,5 kini melayang melampaui batas kota. Di musim kemarau, tak ada hujan yang mencuci atmosfer. Asap jutaan kendaraan bermotor, debu jalanan, hingga pembakaran sampah terbuka terperangkap di permukaan tanah dan melampaui batas aman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Praktisi kesehatan Dr. Khoirul Mufid menjelaskan, udara kotor di masa kemarau dan pancaroba inilah yang menjadi mesin utama penyebaran penyakit dan bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu.
2: Iya, jadi infeksi saluran pernapasan akut-akut itu artinya mendadak, Mas. Itu terjadi dari mulai dari atas sampai ke bawah ya, dari mulai dari hidung sampai ke hingga paru-paru. Jadi dan ini sangat mudah menular, Mas, terutama pada keadaan cuaca yang kurang baik ya. Terutama pada terjadi pada musim-musim pancaroba atau pada saat terjadi kualitas udara yang kurang baik ya. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, Mas. Jadi bukan kok untuk orang tua atau orang-orang yang hanya anak-anak, atau ini bisa mulai dari anak, dari bayi sampai orang tua ya. Dan ini akan berisiko pada orang-orang yang penyakit tertentu ya, misalnya anak-anak kondisi kurang baik isinya, atau orang yang punya penyakit komorbid ada jantung ya, atau mungkin pada orang-orang yang dengan daya tubuh yang sering lemah ya.
1: Secara medis, paparan debu dan polutan secara terus-menerus akan melumpuhkan rambut-rambut halus penyaring kotoran di saluran nafas kita. Ketika benteng pertahanan alami ini jebol, kuman yang melayang di udara bebas masuk ke paru-paru. Dr. Khoirul Mufid mengingatkan, ISPA punya spektrum yang luas, mulai dari pilek dan radang sinus, hingga infeksi saluran nafas bawah. Penanganannya pun sangat bergantung pada pemicunya. Apakah murni karena virus atau sudah ditumpangi oleh bakteri?
2: Jadi penyakit di dalam itu banyak sekali, seperti radang pada orang pilek, batuk itu termasuk ISPA ya. Kemudian radang pada sinus. Sinus itu suatu apa namanya infeksi pada hidung, rongga di dalam tenggorokan atau mungkin kerongkongan ya. Termasuk COVID itu termasuk bagian daripada ISPA juga ya. Dan ini penyebabnya sebetulnya yang secara garis besar itu ada dua ya, Mas. Oleh karena virus ya, dan satunya bakteri. Karena ini disebabkan virus kan bisa sembuh sendiri ya, asal anak orangnya yang sakit itu istirahat, kemudian panas diturunkan panasnya, batuk dikeluarkan dahaknya ya, pilek dihilangkan pileknya, mudah-mudahan bisa sembuh ya. Tapi kalau misalnya bakteri itu mungkin lebih sulit lagi, Mas. Jadi kadang-kadang panasnya itu agak tinggi ya.
1: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah yang kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan. Tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Dendang Surabaya, syahdu banget.

ada kata berpisah, tapi Reni harus mengutamakan perpisahan daripada aku maring ini kongkon mangkuning tari ya. Reni harus berpisah meskipun lagunya tadi ada tiada kata berpisah dari Imam S. Arifin yang duet bersama mantan istrinya Nana Mardiana. Cuman berpisah, apalah berpisah ya, cuman sebentar aja. Besok siang Reni juga hadir kembali di program Digoda. Jadi untuk Sobat Kota, mohon maaf apabila ada beberapa lagu yang belum bisa terputar malam hari ini. Besok malam juga Reni selain Digoda juga nangkring lagi di Dendang Surabaya. Janji deh besok diputerin ya. Matur nuwun sangat yang sudah mendengarkan via streaming dan juga analog. Jaga kesehatan terus. Jangan lupa kalau misalnya diperlukan untuk memakai masker jika keluar, boleh dipakai masker ya. Stay safe, stay healthy, jangan lupa jaga kesehatan, jangan telat makan. Salam sayang dari Citan Dwi. Jangan kemana-mana, sesaat lagi ada Tari Ning Tias di program Cak Ning Campur Sari Kopul Gending yang bisa request lagu-lagu dangdut ambiar. Mulai sing terlawas campur sari modern tayub ono kabeh ning kene.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: kabeh, wayahe wayahe. Adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun juga Kota FM dangdutnya Surabaya. Sugeng dalu telur nggih wonten putih kemawon lenggahipun. Kepangi malih wonten caning campur sari koplo gending Kota FM yoiki yoiki. Yo iki pangga sing paling ngangeni lan ngademno ati nggih monggo gabung nggih kula tenggo mangke dikancani Tarinintias ngantos jam 11 mangga.

0: Walu-walu koma si Cikot FM dangdinya Surabaya. Ya dulur. Atas punti partasipon ing wanci telu engkang tasih anget niki nggih. Yang anget, yang anget ya. Iki lho tambane adem-adem teko sing menyejukkan hati dan juga pikiran. Ya wis gak usah khawatir, masih ning jobo jarine ana sing ngrasakno anget ya to. Tapi ning kene ning cak ning iki lho ya. Gabung dengan Desa Aning sama nyes. Dikira lo radio ini kok nyes ngono ya. Radio ini apa? Engge, dulur pokoknya sementing dulur-dulur kusdoyo tansah pinaringan sehat nge ngatas dinten menika. Sehat sedoyo. Alhamdulillah seneng aku nembreng kabare dulur-dulur sami sehat. Alhamdulillah. Cak Ning,
1: Caning, campur sari, koplo gending, kota SM, yoiki tutu iku.
0: Gimbah, sugeng talu.
1: Selamat malam.
0: Inggi, sugeng talu.
1: Everybody is okay?
0: Okay, semuanya.
1: Gimbah. Oh,
0: Iya. Gimbah, monggo. Tembangin apa, Mbah? Mbah,
1: lagu nih Mendung Tanpa Hujan.
0: Nggih. Salam kagem.
1: Salamnya untuk Bang Kobar ya, selamat malam kalau lagi monitor. Cak Sugeng, tentunya Sugeng Dalu, Cak Ali, Cak Toto, Cak Lodaki, Cak Dianto, Cak Selamat, Selamat Malam, Cak Itu, Cak Ditya yang selalu damai, Cak Kasian, Nengela, Yati, Cak Wahid, Neng Dian, Neng Cutira, Neng Cutia, juga Pak Jono Tamrin kalau lagi monitor malam. Ini aja dulu. Tanpa mengurangi rasa hormat, aku langsung pamit turun toning tarik. Matur suwun banget. Sehat semuanya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Zainal. Cak Ning. Cak Ning. Sudah
2: campur
0: masuk.
2: Dari Joglo Gendeng, Kota SM, Assalamualaikum, Nek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, Bapak Sugeng.
2: Sugeng dalu, Bu Guru Tari.
0: Nggih.
2: Pun kabari.
0: Alhamdulillah, pangestunipun sehat sedaya. Jenengan kalih Bunda nggih sehat nggih?
2: Nggih, niki tenan Mbak,
0: nek iya. Oh, ngeten. Libur.
2: Niku kula wonten kantor.
0: Oh, nggih. Nggih, Pak.
2: Istirahat.
0: Nggih. Monggo, Pak, tembangin apa?
2: Tembange ninggalkan resan Mbak Tari.
0: Nggih. Oke. Monggo, salam kagem. Pak, nggih Pak, salame kagem sinten?
2: Salame kagem Mas Samsul Hadi, Mbak Widya, Mbak Putri Widayanti, Mbak Ella, Mbak Mulyati, Mbak Rara, Mbak Arti, Mbak Trintil.
0: Niki Cak Rudi salam.
2: Sinten?
0: Cak Rudi.
2: Oh, Cak Rudi Madura nggih?
0: Nggih.
2: Cak Rudi, selamat malam. Terus Mas Olikin Rosor, Mbak Aprilia, terus Mbak Dono Tamrin, Pak Bu Kedang, Bupo Akhir, Bang Ujo, Pak Selamat, Pak Kasih, Pak Rudi, terus Pak Rofik, Ajeng Wonten. Selamat Dhani ini kok?
0: Dalam Pak?
2: Ramadhani.
0: Nggih.
2: Ajeng wonten. Pak Sugeng yang ngawonten Jombang nggih, sembaran kula.
3: Nggih.
2: Kagem sedaya Mbak. Tapi kencinge kula teng kono iki sinambi nenggo customer.
3: Nggih.
2: Matur suwun.
3: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ning. Cak Ning sudah masuk. Cak Ning.
4: Campur sari, kuklu kening, kota

0: Neng?
1: Alhamdulillah sehat. Lo enak le Mbak.
0: Apa nih?
1: Iku suarane Mbak Ima
0: Wen. Alah batuk kok.
1: Endi batuk? Kak ngene lho. Nek batuk lah.
0: Iki kan
1: ngono ket mau. Ya. Dan sehat yo.
0: Alhamdulillah.
1: Keselam niki Mbak Ima.
0: Agak-agak batuk. Oh, kemarin lho gak masuk ya Allah.
1: Oh, ala apa?
0: Ngene, Mbak Rani ki mau ya gak sok masuk.
1: Heeh. Gak sok masuk. Oh, lagi iso iki yo.
0: Saiki. Iki malah kayak mau telok langsung masuk.
1: Iya, rezeki ini berarti. Nggih. Monggo.
0: Rezeki ini bendina rebo.
1: Alhamdulillah. Nggih, Mbak. Napa tembange?
0: Tembange terserah ning tari mawon.
1: Ngono ta? Oke, alright.
0: Tak tunggu sampai jam 11.
1: Yes. Kesarut sampe ya, Mbak.
0: Terus mawon nggih.
1: Nggih.
0: Melingkar jaga kesehatan, masih hati-hati.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ima ngonteng song ya maturun. Mangke dilanjut malih monggo langsung mawon. Mendung tanpa udan.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang

0: Wah, lu lu koma si Jukota FM dang duitnya Surabaya. Tase serangan tarining tias dulur nggih. Monggo badhe pinara ingkang dereng kala wau nggih monggo. Disambi menapa kemah disambi bersibuk-sibuk ria ya cocok lah ya. Disambi layah-layah. Ayo kecocoken. Monggo Cak Ning.
1: Campur cari. Aku begini.
0: Iya. Ketebing.
1: Bang, belum bisa passwordnya, Mbak.
0: Oh iya, tak sudah gitu loh tadi. Cak Ning.
1: Campur sari.
0: Keplo gending. Kota FM. Ya iki. Masa lupa sih? Apa baru ini, baru gabung?
1: Iya, Pak. Memang baru.
0: Oh iya, dari mana ini? Dengan siapa?
1: Dengan Dahlia, Pak.
0: Mbak Dahlia, dari mana Mbak Dahlia?
1: Dari Bangkalan.
0: Dahlia. Bunga Dahlia. Oke, salam kenal ya.
1: Iya, salam kenal juga.
0: Mau request apa?
1: Aku lagunya mau ini, Mbak, Perahu Layar.
0: Perahu Layar, oke. Salam iya. Buat
1: salamnya untuk yang sudah masuk tadi, ada Pak Zainal, ada Mas Rudi, ada Cak Rofi, Mbak Rudi, ya, Cak Hafid, Cak
0: siapa lagi?
1: Toto, Cak Selamat, juga ada Cak Rohi, ada Cak Hafid.
0: Ya sudah tadi, dua kali. Itu double.
1: Masa double ya, Pak, ya?
0: Gak apa-apa.
1: Ada Cak Solehin.
0: Sudah,
1: Pak. Ada semuanya, sekarang sehat ya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Buat Mbak Tarinya, makin cantik aja.
0: Aceh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dahlia ya. Cak Ning. Sudah masuk. Mana suaranya? Lonti ki wonge. 1 2 lah dalah. Sinyal iki nggih. Monggo posisinya bergeser dulu nggih, golek posisi sing pas ben sinyale kuat dan juga tahan lama ya. Monggo lajeng sinten iki sugeng dalu sekedap Pak Zainal kapal keruk perak. Salam kagem Pak Kasian, Pak Dianto, Cak Samsulati, Mbak Putri Dayanti, Cak Wahyu. Lanjut Cak Agung WP kali santri. Waalaikumsalam. Salam Cak Mon Servis, Mbak April, Cak Mat, Mbah Man, Cak Solihin, Cak Wahid, Mbak Diandra, Bunda Santi, Cak Yuko Seni Pertegal, Mbak Putri Dayanti, Teratas Brigan Pasuruan. Salam Pak Dianto, oke. Abah Nardi Bangingan, Pak Sugeng Denpasar, Kang Selin Delosar, Kang Rema Dura, Pak Jonat Tamrin, gitu. Matur nuwun Mbak Putri. Cak Ditya, salam sedaya kemawon, ya. Ki Pak Gianto. Waalaikumsalam. Salam Bunda Yati Aprilia, Bunda Lili, Perliando, Mbak Dendra TV, Mbak Ika, Mbak Putri, Adik Widya, semuanya. Setuju salam seluruh selawasin yang tadi semoga diberi kesehatan, dimudah rezekinya. Amin. Kalau pulang hati-hati. Matur nuwun. Pak Gianto Rembau. Oh ya, alright. Sinta nih. Cak Ning.
2: Cak Ning.
0: Aha.
2: Campur sari.
0: Yes.
2: Cakep lo kendeng. Aku tak FM.
0: La la la la la la.
2: Campur sari. Cakep lo kendeng. Aku tak FM. Yaiki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng dalu Mbak Tari.
0: Sugeng dalu Mbak Aini. Piye iki kabare?
2: Alhamdulillah remek.
0: Lo, aja ngono ta. Medeni ngono se.
2: Ya apa gak remek lho Mbak Tari, mari kate sore wang wae.
0: Oh, ngono. Iya, alhamdulillah.
2: Dadi remek. Ketengale berita sing iku mang lho Mbak Tari.
0: Sing ndi to?
2: berita sing dicetel cecerani mang lo.
0: Oh.
2: Pastrum mang lo. Saya kan kebanyakan penyakit batuk pilek, panas.
0: Iya.
2: Sesak napas. Jadi wis tumplek blek.
0: Ngono. Iya, wis anyen kok dikon istirahat, iki wae istirahat.
2: Ya wis istirahat. Sing mburi ngomel ae. Minum
0: vitamin. Iya.
2: Ngomel dinten-teno.
0: Agak apa-apa ben lega.
2: Iya, ya temen. Wis wis gak kak didilekno tau mbok diomel.
0: Ya iku tambane. Iki lho Mbak Ika.
2: Mbak Ika, ya apa Mbak Ika?
0: Mbak Ika lembur iki.
2: Kabare apik-apik ae Mbak Ika ya.
0: Alhamdulillah apik, saya sehat. Nggih, monggo tembangin
2: apa? Aku puterno lagu iku Mbak Tari.
0: Apa iku?
2: Lagune Nyai Loro Kidul Mbak Tari.
0: Laut Kidul.
2: Iya.
0: Ya, oke.
2: Iku.
0: Salam.
2: Iku pindho rancak iki menen Mbak Tari.
0: Salam.
2: Ambek tak ambek tak sambil ambek nyemil-nyemil Mbak Tari.
0: Iya, ya ngono.
2: Iki nyemil. Nyemil jagung godhog Mbak Tari.
0: Aduh, mantep iku.
2: Iya yeah. Apa lidah rasane pahit ngono wis pengen mangan obat.
0: Iya, iya, nggih, monggo salam.
2: Wangi wis mangan nek mangan obat apa mangan panganan liyane gak usah dirasa. Nek wis pangan pangan tak mau. Nah, iya.
0: Monggo salam.
2: Wis salami. Iku mas ana sing mlebu ta, Mbak?
0: Wake. Wong 700 sing mau san.
2: Alhamdulillah. 700 sih berarti. Ana Mbak Ika, Mbak Riza.
0: Iya.
2: Ana Bunda Yanti, Bunda Ruju, Bunda Wulan, Bunda Mujiati. Mbak Ima, selamat malam.
0: Yes.
2: Mbak Santi.
0: Alright.
2: Mang Ujang, Pak Pol.
0: Iya.
2: Tani Pak, Bunda Sutira, Kok Aim. Ayo kok, udah lama gak terung suara nih Kok Aim. Iya. Biasa saing-saingnya nambik Kok Aim. Wis salamiku abe Mbak Tari.
0: Nggih.
2: Ono Mas Adib juga, Mas Adib iya ya.
0: Nggih.
2: Abe ta Toto sampai jumpa. Wis salami kompak persahabatan duluran selalu. Nggih,
0: sami-sami.
2: Sehat selalu jaga kesehatan.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Yo ben yo ngono Mbak Tari jaga kesehatan kalau pulang hati-hati.
0: Makasih.
2: Tetep nak rezekine lancar.
0: Amin amin amin. Lancar.
2: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aini, terima kasih sudah hadir. Aduh, terputus. Mangke sakit dicoba kembali. Monggo langsung mohon perahu layar.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Haduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, dek penyiar sing oke, dek sering ngewoco requestan di radio kota FM.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

Walau-walau kok masih juga tabam danunya Surabaya matur nuwun sangat dulur-dulur ingkang sawon pinara nggih wonten cak ning nembe gabung nembe muncul monggo badhe on air monggo. Aku gak wani on air ning lalapo se. Kakane tak cakot ya. Nggih monggo sungkan aku ning lala sungguh-sungguh mengharapkan to ya. Nggih yes ning pengen gabung lho ya. Yes ngobrol-ngobrol sidik-sidik nggih. Matur nuwun Kang San Pinara. Carudi nggih hadir. Salam Stevens Kota Bam. Okay, alright. Mas Misbah, waalaikumsalam. Purbali nggak hadir. Pak Yasin, Pak Gertanjung, Pulau Sojombang gabung. Cak Ning, nggih. Matur nuwun. Mbak Risma Suciati, Sugeng Dalu, Balong Sari Praja. Salam kagem sedaya kemawon. Salamnya Sugeng Asarira, Mbak Rani lan Mbak Tari, wangsul hati-hati nggih. Kagem karo kinase matur nuwun ngancani. Oh, nggih. Lanjut Mbak Rika Herlina, Cak Ning. Selamat malam Kak Bu Yati Randu Tejo juga Bu Srindel serta Mas Haji Ali. Oke, lanjut malih niki sampun. Cak Wahyu wongker pujian semlenget tenan wone nggih. Midhangetaken langsung saking griya nggih.

0: Terus sambil kalau istirahat nih ki cak neng, ya iki ya iki tak ngadem no iki sak sembarange. Beguru, assalamualaikum seyo keluarga besar FKS Beres tanpa terkecuali. Salam beguru sugeng telas sugeng makarya. Nggih matur nuwun. Cak Wahyu wong grabo kill white. Lanjut sinten malih Mbak Ika Gersian. Mbak Tari Ayu, sehat selalu, rezeki berlimpah, pulangnya hati-hati Mbak. Nggih, matur nuwun Mbak Ika juga nggih. Pak Sugeng, opo iki? Oh, sate dari nang ngono. Itu kapan iki? Ono Bang Arjun karo Bang Tejo ya. Lanjut. Sinten malih? Wonten Facebook nggih, matur nuwun sampun bergabung. Sekedap saking Cak Bobo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Irul, waalaikumsalam. Banda Soleh kok kebangkalan hadir. Pak Sutarno, bener tenan Mbak Tari, Palembang yo ngono wene. Ana semlenget nggih. Ngaten nggih, Pak. Semangat Pak, semangat. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam. Mbak Tari cantik hadir Medan. Yo iya. Semangat bertugas, Mbak. Iya, salam sehat selalu. Amin. Cak Ditya, salam FKS Beres. Lanjut Ibu Ningrum, waalaikumsalam. Tuban melipir lewat Cak Ning nggih. Aha, Sengel Steven Cak Ning nggih. Lan kanca-kanca pengajian kula ngaten nggih. Matur nuwun Ibu Ningrum. Cabe tembange dipun gantos nggih. Iki kula dereng kulaan nggih. Lanjut Cak Ning.
1: Campur sari, koplo gending, yeah. Kota FM, yoiki. Oh ya.
0: Iya.
1: Dalu ning tari ning.
0: Dalu Cak Samsung.
1: Cak Samsung hadir.
0: Pasir. Nggih. Nggih Cak Samsung. Monggo ngersakaken tembang napa?
1: Tembange. Napa nggih? Napa? Gending mawon.
0: Napa?
1: Nggih,
0: napa?
1: Barang wis.
0: Oh, nggih. Oke.
1: Atur salam.
0: Oh, nggih.
1: Salam teng Indrapura.
0: Mbak
1: Ika Gersian. Besti Rika Herlina kali Besti Mulyati.
0: Nggih.
1: Terus Cak Rizal Pratama,
0: Bubeng.
1: Cak Gianto Rimbu.
0: Terus
1: Ning Tanti Happy di pungkungan.
0: Iya.
1: Bu Ani Bohai.
0: Iki Pak Gianto iki lho.
1: Oh, nggih sugeng dalu Pak Gianto Rembo. Bangkingan ya. Terus Abang Ardi.
0: Iya.
1: Bimbing Pengisa.
0: Iya.
1: Cak Aditya, Cak Heru. Pak Sugeng Denpasar.
0: Yes.
1: Terus Mbak Ella Prigen. Terus Cak Kasian Pungging. Cak Cak Adam Waru.
0: Kemana? Sinten malih?
1: Buaris. Cak Wahyu Wong Kerapu, Cak Abdul Mukim. Lan sedaya kemawon.
0: Iya.
1: Sampun matur nuwun.
0: Sampun nggih, sami-sami.
1: Sampun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Samsul matur nuwun. Cak Ning.
2: Cak Ning campur sari. Tuh gending. Kota FM. Yaiki. Yaiku. Yaiki. Yaiki mlebu rene campur sari.
0: Heeh. Bener
2: san. Assalamualaikum Mbak Sari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu.
2: Alhamdulillah, sugeng dalu tadi.
0: Nggih, kok dengaran lemas.
2: Nggih, niku wau manten gantiman.
0: Oh, ngaten.
2: Ya, sik jam pira iki? Jam 10 lebih. Seprapat.
0: Nggih.
2: Sik tak mlebu nang campur sari.
0: Lha
2: beberapa hari gak mlebu mesti iso iki.
0: Nggih monggo.
2: Sehat Mbak Tari.
0: Nggih alhamdulillah sehat. Sami sehat uki nggih.
2: Nggih.
0: Oke. Monggo.
2: Niki mawon. Mediun Ngawi mawon
0: Mbak Tari. Mediun Ngawi. Nggih.
2: Kula nek Mediun Ngawi ngiling-iling anggek sego pecel lili Mbak Tari.
0: Ayo ngono ya.
2: Nggih. Mediun iki pun terkenal. Mediun Ngawi.
0: Iya.
2: iwak ipe.

0: ya. Ambek cacar rendok lah wis. Dipencuk Mbak Tari. Ada ni dipencuk biasa ya.
1: Iyalah.
0: Segoyo lah. Jadi elah titik dulu. Wah, iso.
1: Ana tempe ne apa gak? Tempe tahu ne yo gak?
0: Enten tempe tahu di napa di Rajang Alit-alit ni kalau Mbak Tari nggih.
1: Oh, nggih.
0: Salam ni. Niku wau sinten Mbak Tari sing nembe mandep.
1: Oh, Cak Samsul Hadi.
0: Oh, nggih, sugeng tetepangan Cak Samsul. Dan Mang Ujang. Cak Aim. Pak Sugeng. Pak Kianto Rimbu. Pun semuanya saja Mbak Tari. Sing lagi pantau salam sehat. Matur sembahun Mbak Tari.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak selamat nggih. Cak Ning.
2: Cak Ning campur sari koplo gendeng. Yo iki. Assalamualaikum Bu Guru. Apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Pak. Nggih, monggo langsungan Pak mungkin melorot malih.
2: Kacu kuning Bu Guru.
1: Kacu kuning nggih.
2: Kacu kuning salamin kanggo Cak Samsul wae nggih. Cak Samsul ya. Nggih Cak Samsul nggih, Cak Wage, Cak Adam. Nggih sing Madura iki sinten sanes-sane. Solikin, Solikin kali Aprilia. Itu apa? Apa sok sinten lho. Sik Cak Jumadi. Pak Dianto, Abah Kosim, Pak Sugeng Bunda Nurul, Pak Dianto, Cak Subari, ye Mang Ujang, ye Pak Bu Gedang, ye Mbak Ika Gresian, Mbak Santi, Mbak Tanti, Mbak Yati, ojo nyebut Mbak Mimi mun sedo mun Samsul mun sedo Mbak Mimi mun disebut ya. Niku tas ini kok kemis tumpaan. Niku mendami mimun seto. Bu Guru.
1: Dalam.
2: Peonan nyebut Mbak Mimun seto mende. Mende sebut akan ya.
1: Sampun perso sedoyo Pak.
2: Niku wau Cak Samsul nyebut Mbak Mimi ya. Bunda, niku Mbak Yati Aprilia ya. Ninggale Bunda Parha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Bunda Fatona, Bunda Sanipa, Bunda Waris, Bunda Ima di Ngesong, di Wiyong, nggih kali Bunda Hari. Nggih. Semuanya matur suwun nggih Bu Guru.
1: Sami-sami.
2: Wayahe, lho iki Bang Kaisar utek Bu Guru. Iya, lho. Bu Guru kali situ kali mau sinten Bu Guru?
1: Sinten?
2: Sinten situ kali ku wau lho. Tego iki lho sing apa sinten lho Bu Guru?
1: Sinten kata kula supir
2: sing Madura urusane
1: kan
2: gak selikir ya.
1: Mbah to. Mbah Jainal, Mbah.
2: Sampun Guru.
1: Mbah Jainal.
2: Ah.
1: Aduh.
2: Jainal. Jae apa Jainal?
1: Ane aja ambone, Pak.
2: Jainal, Jainal. Kula supir wis sampean lho Jainal mung ngapunten ya kali gak waget. Matur suwun ya Bu Guru.
1: Iya, yes, sami-sami.
2: Assalamualaikum Bu Guru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aneh cek ombone ana tekan kuping. Sapa iki? Cak Ning.
3: Cak Ning. Campur sari goblok gending. Kota FM.
1: Yes.
3: Yo iki yo iki.
1: Yo iki yo iki. Sugeng dalu Pak Subarti.
3: Sugeng calo ning dari.
1: Sampun rampung sedaya niki? Wis beres?
3: Dereng.
1: Dereng. Wis akeh to?
3: Dereng.
1: Semangat. Nggih.
3: Semangat. Panas wae dari.
1: Ah, tenane. Mosok ning kono panas. Berapa derajat to?
3: Mencedek gosokan Mbak Tari.
1: Ya jelas. Lah iya. Nggih. Monggo lagune napa?
3: 25.
1: 25. Nek kene 30-an e. Heeh. Ono sing adem sakmono. Yo. Nggih, Pak. Lagune napa, Pak?
3: Jadine Mbak Tari.
1: Jadine, oke.
3: Oke.
1: Salam.
3: Salame sedaya mawon wis salam bres. Salam seduluran.
1: Yes.
3: Moga-moga penyiare sampai pendengare sehat kabeh.
1: Amin.
3: Matur suwun, Mbak Tari.
1: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suparti saking Probolinggo sudah hadir. Bagi Cak Samsul, kula mboten nyebut Bunda Mimi wae. Oh nggih. Iya Pak, kasihan lho. Mbok bile salah dengar wae nggih. Lah iya Cak Samsul wis perso kok nggih. Monggo langsung mawon iki rumiyin nggih. Oke oke, alright alright. Sik yo, sik bijim. Monggo langsung mawon.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Halo, halo, masih juga tafam dan yang sudah banyak kita sesar ngantarin yang tias matur men sangat dulur-dulur engkang samun bergabung dereng aku lawas nge dereng tak senggol lagi wonten Facebook nge sugeng dalu matur nuwun jempol-jempolnya berita kembaran tamu Ramadan Siti. Makasih Mbak Tris yang salam sehat pulangnya hati-hati nge matur nuwun. Nyai naga runting rayongi enggak pinaringan rezeki lagi santai nge ya stay of fans cak ning Neng Tia semangat jaga kesehatan, amin. Makasih. Gitu. Insya Allah kelok-kelok nerian, gitu lagu nih. Mas Senero Randy, kayan kidul Kediri utara mampir, mau ngopi nara. Cak Putih Yudhistira, sugeng dalu. Salam, Cak Ditya, Mas Heru Cokro, serta Cat Lovers Nusantara, ngono ya. Gitu, matur nuwun. Cak Sukip, jerekannya tau dek. Engkau ten Lamongan mantep lan kagem sedeki mawon nggih rayu semangat makarya kadar sekine bukur tari nggih matur nuwun. Cak Gunati waalaikumsalam paling menghadir. Salam kanca-kanca kang monitor salam sehat selalu amin matur nuwun Cak Gunati. Pak Hartono waalaikumsalam Pademangan Jakarta Utara nggih hadir. Salam sehat sedoyo. Lanjut niki. Oh Cak Emre Jombang sugeng dalu. Aha, salam dulur-dulur GBB nggih. Oke, alright. Lanjut ini sampun sing kene durung. Oke Pak Ali Swarto. Wah jos tenan gini-gini lawas eco dipun mirengaken nggih. Alhamdulillah matur nuwun Pak Ali Swarto nggih. Bakong waalaikumsalam. Hadir sareng GBB nggih sampun diteks sedaya matur nuwun Cak Puji Breeders nggih matur nuwun. Cak Anto hadir Pak Widarmoko waalaikumsalam Rio tembilan hadir sugeng dalu Sam Stevens Kota FM. Mbak Tari saya selalu terima kasih. Sami-sami. Mbak Lindawati Ritonga Cak Aning hadir Jakarta malam. Mbak Tari selamat tugas saya selalu. Amin. Makasih Mbak Linda juga ya. Sehat-sehat ya. Sukses selalu Mbak Lindawati Ritonga. Cak Sutartong. Waalaikumsalam Mbak Tari. Shanti warga sawo terata hadir. Salamnya seduluran mawon nge. Cak Mirudin Kota FM Surabaya dan krunya. Monggo ngopi. Oh ini kewangi Pak Ali Swarto. Salam bersetuju kemauan Mbak Penyiar Maturuan. Sami-sami. Lanjut malih Pak Ripto Swasono. Waalaikumsalam bakal gabung. Salam bahagia kagem dulur-dulur sampun di teks doyo lah niki. Sampun ditulis teng mriki kali Pak Ripto ya. Mbak Tumim Virgo warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Cak Herman Taries, salam rayu wengi nitip tembang sing dikangeni warga Tulungagung lan adik ipar kula Gayatri. Sembari menikmati wedang kopi susu. Cak Raman Diski warga Kampung Banten Diski Medan hadir. Cak Ferdo, salam sedekah mon Cak Aditya, Pak Wesel, Pak Sony Anderson, Ning Ella, Pak Kelvin, Bestikyu, ngono ya, nggih matur nuwun. Lanjut sinten malih kang dereng niki sampun. Sampun. Lah wis kabeh ternyata nyata ternya. Sampun sedaya monggo dilanjut mawon niki wau nggih. Engkang dipun kersakaken Pak Supardi Jedina.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Cak Ning, campur sari koplo gendeng kota FM. Yoiki, yoiki.
6: Dulur-dulur matur nuwun sanget nggih ingkang sampun pinarak bergabung wit jam 09.30 dalu wau ngantos meh jam 11. Pangapunten mbok pilih wonten klentak-klentuk lada terselak-selak kata lagu-lagu yang direquest sering terputar monggo binjing saged gabung malih saged request malih. Sing penting dulur-dulur sedaya tetap kompak nggih. Rukun damai aman sentosa nggih, jaga kesehatan lan tetap pantau 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Kulo aturaken tias matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum yang lahir dari peristiwa kelam di masa lalu. Peringatan ini tidak sekadar menghadirkan cerita sejarah, melainkan juga mengandung pesan yang mendalam mengenai betapa berharganya dasar negara. Akar dari Hari Kesaktian Pancasila berawal dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau dikenal sebagai G30S. Malam itu, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Jenazah mereka kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Para tokoh yang gugur seperti Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Pandjaitan, Mayjen Sutoyo Siswamiharjo, serta Kapten Pierre Tendean yang kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi.
0: Mengenang sejarah bersama

kisah teman saya berniat baik untuk meminang kekasihnya dibatasi oleh orang tua. Sayang,

0: sore.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental sobat kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
2: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol kayak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Gak mood.
4: Apa sih? Isu-isu rame ay.
3: Iki lo, kata dangdutan ay premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Tengok no radio ay.
3: Radio apa iku mbak? Peh, masalah ya aku gak duwe radio mbak.
4: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
3: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono mbak?
4: Iya, wes ndang setelan telah streaming lewat website dan on ears lo.
3: Wah, iya suan mbak.
5: Radio Dangdut nomor 1, Yakota FM, Surabaya.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman Facebook

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: tanganmu nyetrum sayang, nganggak tekan yang dodo.
1: Isra patut, bersara anak.
0: Gondel musik.
1: Mister Sugal.
2: Orang tuanya Indonesia.
0: Baranit canggung boro putur coy.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.4.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ocelali, Re. Follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling meluka.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.

0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Due Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman.

0: Gore.
1: Hari bubur sedunia. Apakah sobat kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam seperti beras, umbi maupun tepung. Namun teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Gak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau sobat kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Main kota sih sukanya bubur ayam.
0: Selamat Hari Bubur Sedunia!

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: sore.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental Sobat Kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
2: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
2: Wis isuk rek. Wah, resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
4: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
4: Ba ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
2: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
4: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
2: Wah, iya suun, Mbak.
3: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman Facebook.